0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Penobat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah ada perempat di mana saja berada, even penyengat heritage kemarin nih ya. Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau Pak Hasan menyatakan kegiatan tersebut yang melibatkan ratusan peserta dari dalam dan luar negeri. Nah, perhelatan budaya bertema regenerasi lifestyle tourism ini berlangsung sukses di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Agenda pariwisata dari 19 sampai 21 Juni kemarin itu masuk ke dalam 72 kalender acara unggulan Kepulauan Riau. Nah, Festival Gasing Internasional itu diikuti 40 peserta dari DMDI Malaka, Johor, Kuala Lumpur, Siak, Pelalawan dan Kepulauan Riau. Sementara itu, Lomba Jong itu menarik 200 peserta asal Singapura, Malaysia, Riau serta perwakilan kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Nah, sepanjang tahun 2025 kemarin itu Kepri mencatat kunjungan 2.027 juta wisatawan mancanegara serta 4.3 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Pihak panitia menggunakan kolaborasi pendanaan APBD Provinsi Kepri bersama dukungan dana tugas pembantuan Kementerian Pariwisata untuk acara ini. Nah, selain penampilan atraksi budaya, acara yang menghadirkan nonton bareng gitu ya, nobar Piala Dunia hasil kolaborasi dengan TPRI Kepri yang memikat wisatawan. Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad bersama Wakil Gubernur Pak Nyonya Haris Pratamura juga menyaksikan langsung sejumlah rangkaian final perlombaan kemarin pada hari Sabtu. Nah, kehadiran pimpinan daerah ini juga jadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya pelestarian budaya Melayu melalui pendekatan konsep pariwisata modern.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Saudara perempuan di mana saja berada, maklumat berikutnya ini saya sampaikan terkait tentang pembangunan museum dan monumen bahasa nasional. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima dokumen dukungan terhadap pembangunan museum dan monumen bahasa nasional dari sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Ketua Lembaga Adat Melayu Alam Kepri, Datuk Seri Setia Utama Raja Al-Hafiz mengatakan penyerahan dokumen ini sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan salah satu proyek strategis kebudayaan ini, sekaligus bentuk komitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah dan peradaban bahasa Melayu. Nah, momentum ini menunjukkan kuatnya sinergi gitu ya. Nah, Gubernur Kepri Pak Ansar Ahmad mengatakan peletakan batu pertama pembangunan museum dan monumen bahasa nasional di Pulau Penyengat ini direncanakan awal Agustus 2026 nanti. Kita tengok sama-sama setiap perempat ya, apakah terlaksana dengan baik. Insya Allah kita awasi sama-sama ya, mudah-mudahan bagus jadinya. Nah, ini saudara perempat, dengan target diresmikan tepat 100 tahun peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2028. Nah, pembangunan museum dan monumen bahasa nasional Pulau Penyengat ini akan dilaksanakan melalui skema tahun jamak selama 2 tahun dengan target penyelesaian pada akhir 2027. Nah, kehadiran museum dan monumen ini diharapkan jadi simbol pengakuan nasional terhadap kontribusi besar Pulau Penyengat dalam perjalanan sejarah bahasa Indonesia.

dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta risai. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Terima kasih sudah 24. Masih dengan kasihan kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saat ini saya nak sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengingatkan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi akumulasi curah hujan harian yang relatif sedang di beberapa daerah Batam hingga Nambas. Nah, saudara perempat, berdasarkan hasil pemantauan dinamika atmosfer terkini, terdeteksi adanya penumpukan massa udara serta perlambatan kecepatan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau, dan faktor ini dinilai mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Kota Batam diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, beralih berawan saat malam hari serta kembali hujan ringan pada dini hari. Tanjung Pinang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan pada pagi dan siang hari, berawan pada malam hari serta cerah berawan pada dini hari. Kabupaten Bintan, kondisi cuaca diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hingga siang hari, diikuti berawan pada malam hari dan cerah berawan pada dini hari. Kabupaten Karimun diperkirakan berawan tebal pada pagi hari, berawan saat siang dan malam hari serta kembali berawan pada dini hari. Lingga, kondisi cuaca terpantau berawan tebal pada pagi hari, berawan saat siang hingga dini hari. Kabupaten Natuna diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hingga siang hari, lalu berawan tebal pada malam hari dan kembali berawan pada dini hari. Nah, Nambas diperkirakan langsung dihantam hujan petir pada pagi hari, beralih berawan tebal saat siang dan malam hari, sebelum ditutup hujan ringan pada dini hari.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi. Buku ini memberikan gambaran mendalam tentang asal-usul Kepulauan Riau, termasuk bagaimana wilayah ini berkembang dari masa prasejarah hingga era modern. Penulis menggali peran Kepulauan Riau dalam sejarah perdagangan, hubungan internasional, serta pengaruh-pengaruh kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di wilayah ini. Buku ini juga menelusuri pengaruh besar kerajaan Melayu seperti Kesultanan Neolingga yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik di wilayah Kepulauan Riau. Sejarah interaksi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kekuatan luar seperti Kesultanan Johor dan Inggris juga dibahas secara mendalam. Buku ini mencatat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Kepulauan Riau, terutama pada masa penjajahan dan pasca kemerdekaan. Penulis menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat yang terpengaruh oleh perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan pemerintahan Indonesia. Buku ini juga menyoroti peran penting Kepulauan Riau dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta kontribusinya dalam membentuk karakter nasional Indonesia, baik dalam aspek budaya maupun ekonomi. Secara keseluruhan, Kepulauan Riau, sebuah catatan sejarah oleh Dedi Suryadi, adalah sebuah karya yang memberikan pemahaman tentang bagaimana sejarah Kepulauan Riau membentuk identitas dan kontribusinya terhadap Indonesia. Buku ini berfungsi sebagai sumber penting untuk mengenal lebih dekat tentang dinamika sejarah, sosial, budaya yang berkembang di Kepulauan Riau.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, belajar merupakan salah satu proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu. Dari mana yang semula tidak mengerti, menjadi paham. Saudara perempat, proses belajar tidak terbatas pada ruang kelas atau pendidikan formal saja. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sebagai contoh, belajar di sekolah atau kampus bersama guru dan dosen, belajar dari pengalaman hidup sehari-hari, maupun belajar melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Belajar juga tidak hanya sebatas menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap dan cara berpikir. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Sampah residu yang dibiarkan menumpuk atau tidak diolah dengan benar bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga memicu berbagai masalah serius yang merugikan manusia, hewan, dan juga alam. Jenis sampah ini umumnya berupa material yang sulit didaur ulang maupun dikomposkan, seperti popok sekali pakai, pembalut, puntung rokok, styrofoam, serta peralatan rumah tangga tertentu. Jika terus menumpuk, sampah residu dapat mencemari tanah, air, dan juga udara. Zat berbahaya yang terkandung di dalamnya bisa meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lingkungan yang kotor memicu berkembangnya berbagai faktor penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang bisa menularkan demam berdarah, diare, hingga penyakit kulit. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Rombor FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, di mana saja berada, dunia digital kita sekarang ini penuh dengan hoax gitu ya. Ah, ini pentingnya kita bijak menyaring informasi, itu adalah kunci kita ya. Nah, saudara perempuan, kemajuan teknologi sudah membuat informasi itu dapat diakses dalam hitungan sepersekian detik. Berbagai berita, foto, video hingga opini ini menyebar dengan sangat cepat ya, melalui media sosial, aplikasi percakapan dan juga berbagai platform digital lainnya. Tapi di balik kemudahan ini, saudara perempuan, dunia digital kita juga dipenuhi dengan berita dusta, bohong, bombastis, hoax gitu ya. Palsu yang dapat menyesatkan kita sebagai masyarakat mengonsumsi berita. Nah, berita palsu ni, berita tipu ni, seringkali dibuat dengan judul yang sangat sensasional ya, memancing emosi atau memanfaatkan isu yang sedang ramai diperbincangkan ni, saudara perempuan ya. Tujuannya banyak macam ya, mulai dari cari perhatian ya, memperoleh keuntungan ekonomi melalui klik gitu ya, hingga mempengaruhi opini publik. Kalau disebarkan tanpa verifikasi, berita dusta ni dapat memicu kepanikan, memecah belah masyarakat, bahkan merugikan individu maupun kelompok tertentu. Akan itu, kemampuan kita untuk berpikir kritis jadi keterampilan yang sangat penting di era digital sekarang. Jadi masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasinya ya, membandingkan berita dari beberapa media yang kredibel, serta tidak mudah percaya hanya karena sebuah informasi yang telah banyak dibagikan. Nah, popularitas suatu unggahan bukan jaminan bahwa informasi tersebut benar. Nah, tengok hal-hal yang menarik, yang fakta, cek rri.co.id.

Promo FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, dunia digital dipenuhi dengan hoax, berita tipu, berita borak, berita bengak, kata di orang Riau Daratan gitu ya. Pembengak nah berita ini gitu ya. Nah, saudara perempat, sikap bijak ini diperlukan sebelum kita menekan tombol bagikan. Ya kan? Luangkan waktu untuk membaca isi informasi secara utuh. Bukan hanya judul, ya. Periksa tanggal publikasinya, terus identitas penulis atau medianya. Nah, serta pastikan juga foto atau video yang digunakan sesuai dengan konteks. Jadi langkah sederhana ini dapat membantu kita mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Dah sesat, menyesatkan lagi. Dosa jariah, wak. Selain menjadi pengguna yang cerdas, ya, setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Membagikan informasi yang bermanfaat, memberikan klarifikasi terhadap informasi yang keliru dengan cara yang santun, bukan maki amun, ya, serta menghormati perbedaan pendapat. Ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam membangun ekosistem digital positif. Karena kita sekarang memang banyak dipertontonkan dengan hal-hal yang kadang memang menyakitkan hati gitu ya. Data tak akurat, data hoax ya, terus membela mati-matian ya, bil buzzer ya. Terus juga dikritik tak terima. Banyak tuh kita tengok di sosial media gitu ya, dengan video-video talkshow yang kadang begini kualitasnya gitu ya. Luar biasa menyesatkan dan sesat, menyesatkan lagi. Tapi mudah-mudahan kita bijak, itu sudah perempat ya, untuk menengok apakah apa yang disampaikan orang tu memberikan manfaat atau tidak. Kalau ada manfaat, buang saja, tak usah tengok.

lagunya memang luar biasa ya. Ini grup musik etnik kontemporer Kepulauan Dia, Samudra Ensemble. Progresif Mak Yong. Sedari ini mereka angkat dari lagu tradisi teater Mak Yong Bintan ya. Nah, sedara perempat, tujuannya mengangkat lagu Mak Yong ini adalah sebagai upaya pelestarian dan juga penjagaan terhadap tradisi. Nah, sedara perempat lalu sebagai pengembangan terhadap tradisi ini sendiri supaya setara dengan kesenian modern tanpa menghilangkan jati diri dan nuansa aslinya sedara perempat ya. Coba kita dengar lagi.

merinding gitu ya. Nah, Samudra ini saudara perempat mengemas Mak Yong ini dengan balutan musik progresif sekaligus juga pembuktian bahwa ruh kesenian kepulauan dia mampu merasuk ke ranah digital dan juga modern. Luar biasa lagi nih saudara perempat. Banyak lagu-lagu dia. Nanti kita tengok lagi apakah akan lanjut-lanjut lagi dengan hal-hal yang menarik untuk mengangkat tradisi kepulauan Riau. Tunjukkan bakat anak-anak muda kepulauan Riau yang luar biasa, tak kalah di kancah nasional saudara perempat ya. Kita beralih ke lagu berikutnya saudara perempat, ada Bunga Intan Payung featuring Nur Aniza Idris di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masalah yang kita rasakan bersama. Kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu

0: Promo FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, saat ini media sosial ya, media sosial kita, terutama TikTok. Ini cuman yang nyakapnya. Bisa dibilang jadi tempat untuk mencari berbagai referensi dan berjualan segala macam ada di situ ya. Gaya hidupnya, keuangan, hubungan hingga cara menjalani kehidupan. Nah, melalui layar yang berada dalam genggaman kita, kita dapat mengetahui perspektif orang lain hanya dalam hitungan detik. Nah, kemudian ini juga tentu membawa banyak manfaat. Ya, kita dapat belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami sendiri. Tapi, ada tapinya. Ini sudah perempat garis bawahi. Tapi, ya, persoalan muncul ketika referensi yang kita lihat itu perlahan berubah jadi standar yang harus perlu diikuti. Ya. Yang harus kita ingat, sadar berempat, tak semua standar TikTok tu nak kita ikuti pula ya. Standar kita ajaran agama, bukan TikTok gitu ya. Ada perubahan pola pikir ya dari sebagian kalangan. Dari yang katanya, apa yang dapat saya pelajari dari konten ini, menjadi mengapa hidup saya tak seperti itu. Tu. Paling sering terjadi sekarang ni. Standar TikTok. Nah, saudara perempat, beberapa waktu lalu ada seorang pria, laki-laki, pejantan, tangguh ya, membuat unggahan yang berbunyi gini. Cari calon istri yang bisa aku nafkahi 3 juta rupiah per bulan. Banyak tu woy. Kalau bagi sebagian lain, macam sekutil gitu ya. Unggahan ini mendapatkan beragam reaksi. Ya, meskipun banyak diantaranya berupa ejekan. Ini nih yang ejek tu lebih susah agaknya tu. Ya kan? Dan ejek caci maki lagi situ ya. Allah, saya pernah tengok tu komen. La ilaha illallah ni kalimat macam tak sekolah budak-budak ni eh. Itulah standar TikTok tu. Ada juga beberapa orang yang mencuba membesarkan hati pria tersebut. Betul. Ya. Dan saya juga komen kat situ, membesarkan hati, karena saya seorang pria juga gitu ya. Nah, setiap orang saudara perempat tentu berhak menyampaikan pendapat, betul. Tapi pakai otak. Tadi kondisinya berpendapat tapi pakai otak, jangan tak berotak. Ini penting sekali ini. Kita tak sadar kadang apa yang kita tulis, apa yang kita cakap itu menyakitkan hati orang lain. Ya kan? Ini sebagian komentar yang muncul itu terasa seperti upaya memaksakan standar kehidupan pribadi kepada orang lain. Nih, saudara perempat macam ini ya. Salah seorang netizen mengatakan kalau 3 juta itu hanya cukup untuk satu kali perawatan hewan peliharaannya. Mulut dia tak bertapis ya. Tak standar Mika aja pula, ya kan? Pernah juga beredar kisah di media sosial tentang keretakan rumah tangga yang dikaitkan dengan tuntutan gaya hidup. Ya kan? Sang istri dikabarkan meminta nafkah 15 juta rupiah per bulan karena merasa pemberian 7 juta belum mencukupi. Tu gaya hidup. Wah, ya kan? Terlepas dari lengkap atau tidaknya cerita itu, kisah ini juga memperlihatkan satu persoalan penting saudara perempat, yaitu konten yang kita tengok ya, konten yang kita tengok apalagi di TikTok nih ya. Itu dapat mempengaruhi cara kita menilai kehidupan. Tentu ya, tak semua pengguna media sosial itu mengalami hal serupa. Kita tetap perlu mencermati bagaimana TikTok dan platform lainnya itu membentuk pandangan kita mengenai banyak hal, terutama gaya hidup. Ini bisa dibilang macam mana ya? Macam bentuk penjajahan baru ya, yang bersumber dari gaya hidup yang membuat orang semakin terbelenggu dan kehilangan arah. Terlebih lagi kalau kontennya, konten yang mendapatkan banyak tanda suka, komentar dan dibagikan berulang kali, ini sering dianggap mewakili kebenaran bersama. Padahal ya, padahal nih sudah perempat ingat lagi, padahal sebuah konten itu dapat jadi ramai bukan karena benar atau relevan, melainkan karena kontroversial, menghibur atau bahkan berhasil memancing emosi. Geram nih.
1: Assalamualaikum, Ci Ade. Oi, Ci Ade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa di

Sedara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, kapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang pendekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul
2: ya. Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah
2: bidang motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin,
1: Mamudin. Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi terlalu lama
1: betul
2: pula
1: ya?
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi. Tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku,
1: iya juga
2: kan, bukan aku kan, bukan adik aku kan, bukan saudaraku, lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Betul, malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Nasnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Berpikir positif, hidup semakin produktif. Jadi ternyata jika kita ingin hidup kita semakin produktif, berkarya, bermanfaat, punya tujuan hidup, itu diawali dari berpikir positif atau positive thinking. Ternyata kalau kita lihat kajian dan pembahasan tentang positive thinking itu banyak sekali.
2: Banyak ya Ustaz ya.
1: Baik penjelasan-penjelasan para ulama maupun kemudian para psikolog, termasuk juga motivator-motivator internasional.
2: Betul.
1: Bahkan ada sebuah buku yang secara khusus berjudul The Power of Positive Thinking.
2: Buh, mantap kali. Dah punya belum tuh saudara perempuan?
1: Boleh kita miliki segera?
2: Boleh.
1: Kekuatan positive thinking. Ternyata dari pikiran itulah kita kemudian akan berpengaruh terhadap kehidupan. Dan ternyata kalau kita lihat dari perspektif agama, Bang, itu juga punya landasannya, Bang.
2: Betul.
1: Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ana inda zunni abdi bi, aku sesungguhnya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi Allah berfirman, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Prasangka itu kan kombinasi dari pikiran, perasaan, bagaimana dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dia memandang persoalan-persoalan itu dalam kehidupan, apakah dia lihat secara positif atau negatif. Kalau dia lihat munculnya sebuah persoalan itu secara positif, dia akan berpikir, oh ternyata Allah sedang memberikan ujian ini agar aku semakin sabar, kuat, teguh, kemudian fokus mencari solusi. Pasti di sini ada hikmah dan ada pembelajaran yang sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya seseorang itu negative thinking, berpikir buruk, dia nak salahkan semua orang.
2: Allah tak sayang sama aku.
1: Sampai-sampai Allah pun disalahkan sama dia.
2: Kan? Hei, makhluk ke benda ni. Apa mengentam, kata malaikat dia. Dikasih cobaan sedikit dah mengeluh luar biasa. Ada-ada sahaja.
1: Padahal kehidupannya itu sudah Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa.
2: Bernapas nikmat. Ya kan?
1: Organ tubuh kita luar
2: tangan
1: biasa.
2: Masih lengkap, hidung masih ada mancung, alis masih ada tebal. Nyakap siapa tu dia? Nyakap seorang nampak. Air masih lewat sendiri nampak tu.
1: Tapi cakap terhadap diri kita sendiri pun ada juga positifnya.
2: Membangkitkan semangat.
1: Membangkitkan semangat. Terkadang kita ada saat yang juga kita perlu kalimat-kalimat afirmasi.
2: Kalau dalam istilah
1: motivasi, itu biasanya ada kalimat afirmasi. Jadi kita membicarakan tentang diri kita supaya apa? Supaya kita terdorong ke motivasi untuk memperbaiki diri kita.
2: Yang berarti tidak mengarah NPD lah gitu ya.
1: Jangan mengarahkan NPD. Kita pun memang tidak boleh juga merasa diri kita ini sempurna. Diri kita ini paling baik, paling suci, paling soleh. Tidak. Tapi dengan kita kemudian memberikan motivasi, kemudian kita juga memberikan pandangan terhadap citra diri kita, itu menjadi harapan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri.
2: Berarti pencitraan itu penting.
1: Maksud pencitraan di sini adalah menjadi motivasi bagi kita, of afirmasi bagi kita, agar kita terdorong dari apa yang kita ucapkan.
2: Berarti mencitrakan diri bagus sesuai dengan kenyataan.
1: Betul.
2: Gitu, mencitrakan diri yang
1: sebagai
2: baik.
1: Sebagai bentuk apresiasi terhadap diri kita.
2: Apresiasi. Ingat tuh sedang perempat, jangan terlalu mengeluh dengan diri kita sendiri. Coba apresiasi lah. Gitu. Apapun sekecil apapun kita prestasi kita. Alhamdulillah, apresiasi. Hebat juga rekun hari ini gitu kan?
1: Betul Bang, apresiasi itu dimulai juga dengan Alhamdulillah. Bahwa setiap prestasi yang kita dapatkan, setiap ujian yang kita dapatkan, Alhamdulillah.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kan orang banyak bingung juga nih, yang dikategorikan penganiayaan ini yang seperti apa gitu ya. Atau pengungsi itu jadi penganiayaan gitu ya, atau menghalau jadi penganiayaan. Ini bagaimana kalau spesifiknya itu supaya tidak kena delik penganiayaan hewan nih? Karena masyarakat juga banyak tak tahu juga kan.
2: Betul. Ya, penganiayaan itu kan berarti terjadi kontak fisik.
1: Kontak fisik ya.
2: Kalau kita sekitar ngusir, itu memang sudah umum lah, ya kan? Kita sekitar mengusir, umum. Tapi kemudian sampai terjadi kontak fisik, artinya dipukul, ditendang, dilempar pakai batu dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya kita sekitar ngusir, enggak mau juga dia, paling sendal kita sendal. Kita agah lah gitu kan.
1: Dia lari tuh,
2: ya. Dia lari tuh. Kita agah saja. Kita gertak saja dia kan, mungkin dia lari. Nah, paling hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah sampai memukul, melempar dengan batu, itulah yang termasuk dalam bentuk penganiayaan. Termasuk penganiayaan itu adalah ketika dia memelihara tapi tidak dikasih makan.
1: Ya, itu tadi. Hadis tadi yang diceritakan Nabi. Betul. Itu kan.
2: Nah, tadi Bang, ya, sempat Abang singgung ada hewan-hewan yang disembelih. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, itu bukanlah penganiayaan, tapi itu memang sudah fitrah.
1: Fitrahnya.
2: Jadi Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Jadi apa yang Allah sudah ciptakan itu sesuai dengan peruntukannya.
1: Iya, betul.
2: Jadi memang ada hewan yang boleh dimakan, ada hewan yang tidak boleh dimakan, seperti ayam, kambing, domba, sapi, kerbau. Ya kan, lembu. Ini kan memang hewan yang Allah ciptakan sebagai hewan ternak.
1: Iya.
2: Yang kemudian bisa untuk dikonsumsi. Ini kan hewan ternak. Ayam, kambing, domba, sapi. Ini kan hewan ternak. Yang kemudian memang pemanfaatannya bisa digunakan tenaganya. Kalau seandainya hewan-hewan berkaki empat itu kan,
1: iya,
2: bisa digunakan untuk tenaganya, untuk bajak sawah, bisa untuk kendaraan dan sebagainya. Kemudian bisa untuk dimakan. Nah, ternyata ini kan sudah sesuai dengan fitrah. Ternyata kan kita konsumsi ayam, sapi, kambing, itu kan memang sudah sejak zaman dahulu manusia memang sudah seperti itu tabiatnya hewan itu memang untuk dikonsumsi. Nah, makanya di dalam Islam juga ada syariat hewan kurban. Pada Idul Adha, kemudian ada hari-hari tasyrik. Kemudian juga ada syariat akikah.
1: Akikah.
2: Ini kan sebetulnya syariat yang mengesahkan bagaimana kita boleh menyembelih hewan yang untuk dikonsumsi, bukan untuk disiksa.
1: Iya.
2: Kalaupun seandainya hewan kambing disembelih sembarangan saja, ya kan? Kemudian dipotong sebagian dagingnya, bagian paha, tidak disembelih dengan cara yang benar, itu pun dosa Bang hukumnya.
1: Haram.
2: Nah, makanya di dalam Islam itu dalam hadis arba'in Rasulullah SAW menyampaikan, kalau engkau menyembelih maka tajamkanlah pisaunya.
1: Jangan ibarat pisau tumpul, berkarat lagi.
2: Ah, itu namanya menyiksa.
1: Menyiksa. Kan ibaratnya
2: pakai tenaga lagi kita kayak
1: kalau untuk penyembelih kan ada tuh juliha ya.
2: Juliha.
1: Ah, ya kan?
2: Juru. Sembelih halal.
1: Ah, jadi bukan asal atau asal ibaratnya tumbangkan patahkan jangan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beda akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional sekarang. Macam mana menurut Pak? Apa yang membedakan itu dari sisi data keuangannya, bagaimana cara kerjanya, macam mana?
2: Sebenarnya yang paling nampak perbedaannya tuh ya Bang, ada tiga prinsip syariah nih Bang.
1: Itu
2: membedakan tuh. Pertama bebas dari riba atau bunga. Yang kedua goror atau ketidakjelasan. Yang terakhir itu adalah maisir atau ini Bang, apa nama, spekulasi.
1: Spekulasi. Nah. Jadi spekulan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi di akuntansi syariah ini kita hilangkan tuh tiga, kita bebas banget tuh dari
1: bebas dari itu. Tiga tuh ya.
2: Iya,
1: riba, bunga lah. Gitu ya kan.
2: Iya.
1: Gorornya tak jelas, apa tak jelas nih ya.
2: Iya.
1: Suh, ya.
2: Tiba-tiba ada angka yang
1: lain. Apa benda nih? Lain pun tak bila muncul ini dari mana sisi gelap ini ya kan.
2: Itulah.
1: Dari tiga tuh memang dah out lah gitu ya.
2: Ya, tiga itu udah dihindari lah.
1: Dihindari, mudah-mudahan dengan etos kerja nanti, terus juga ada kode etiknya juga ya kan. Jadi akuntannya macam mana gini lah ya.
2: Iya,
1: yang tentunya itu bertanggung jawab bukan hanya tentang data-datanya deh ya. Tanggung jawab bukan hanya cuma di dunia enggak ya.
2: Akhirat
1: itu ya. Oh, itu yang berat tuh ya. Jawab. Kok main-main ya katanya. Itu si anu. Langsung ada saksi ini membuktikan bahwa ini betul. Tak ada gorornya, tak ada bunga ribanya, ya kan? Seberapa besar nih kebutuhan tenaga akuntan syariah di Indonesia saat ini? Kalau bagi Rehan sendiri?
3: Kalau untuk saya, agak lumayan lah bang, besar lah. Karena kan, saya kebutuhan untuk perusahaan kan. Bisa juga kayak kita nih punya perusahaan, punya usaha lah. Usaha dibutuhkan juga untuk seorang akuntan lah, biar bisa memanage duit kan.
1: Itulah, duit
3: luar masuk kan itu sangat itu juga.
1: Luar masuknya, ya kan, prosesnya juga, progres uang itu macam mana berjalannya kan. Data-data memang harus akurat. Kalau awal akhir data tak sama nih. Lain nih. Modal lah ya, kan? Kan bahaya juga ya. Di situ mengaturnya, ya kan?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat di mana saja berada. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia yang selalu hadir menemani waktu istirahat siang Anda dengan informasi, hiburan dan juga semangat positif. Di hari Selasa ini saudara perempat, semoga di tengah aktivitas yang padat ya, kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan juga penuh energi untuk melanjutkan hari. Nah, saudara, di siang yang alhamdulillah cerah ini, kami akan menemani saudara dengan berbagai informasi menarik, musik pilihan terbaik, dan juga pasti obrolan ringan yang sayang nih untuk dilewatkan ya. Tentunya di awalan acara kita berada pada Jelajah Kepulauan Riau, yang mana hari ini kita akan menjelajahi sekiranya selain wisata ada apa lagi nih keindahan Kepulauan Riau, entah dari unsur-unsur seninya atau peninggalan sejarahnya atau tempat-tempat bersejarah lainnya nih saudara perempat. Nanti dilanjutkan di siang hari, kita berada pada acara Sembang UMKM pukul 11 hingga pukul 12. Kita akan menjelajahi UMKM Tanjung Pinang atau kuliner-kuliner yang sekiranya jadi rekomendasi masak siang hari ini ya untuk Anda saudara perempat. Nanti di pukul 12 hingga pukul 13 kita berada pada acara Belese. Kita akan berbagi informasi yang menarik dan juga menambah wawasan kita tentang hal-hal baru yang kali aja belum kita dapatkan selama ini saudara perempat. Di pukul 13 hingga pukul 14 kita berada pada acara Suara Budaya Nusantara yang pastinya bersama dengan perempat RRI Jakarta, dan diakhiri lagi dengan acara Belese saudara perempat. Dan kita akan menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik ya di siang hari ini saudara, di hari Selasa yang tadi saya lihat di jalanan tidak cukup padat dan sepertinya cuaca hari ini bisa mengeringkan jemuran kita. Setelah semalam pagi hari kita ditemankan dengan cuaca hujan, hari ini pula ditemankan dengan cuaca cerah. Ya semoga sesuai dengan isi hati Anda ya. Jangan selalu mendung-mendung deh, kita yang cerah-cerah aja supaya awet muda pastinya. Kita dengar lagu satu ini saudara perempat untuk menemani waktu siang Anda kepri berbenah.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Merpati Sekawan. Variasi Merpati Sekawan Pulang Senja. Filosofinya, Merpati Sekawan Pulang Senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat. Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Saya berkunjung ke Balai Adat Indera Perkasa. Ini balai yang terletak di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu bangunan peninggalan sejarah yang sekarang dipergunakan sebagai objek wisata. Gedung ini letaknya berhadapan pula dengan pantai yang ada di kota Tanjung Pinang, yang juga diperuntukkan sebagai gedung serbaguna oleh masyarakat setempat. Macam kalau ada pertemuan atau juga acara-acara penting. Kegiatan daerah pun juga kadangkala diadakan di gedung tersebut. Ya, kalau kita lihat dari luar ya, sedara perempat pesona Balai Adat Indera Perkasa, sesuai dengan namanya. Ya, sudah bisa terlihat dari luar, kita bisa menemukan balai utama dengan ukurannya yang cukup besar. Lengkap pula, sedara, dengan 5 buah balai kecil yang mengelilingi di kedua sisinya. Kalau kita masuk pula lewat pintu depan, nah kita akan disambut dengan deretan puisi-puisi Gurindam 12 yang juga terpajang megah di dindingnya, saudara. Dari bagian depan ini pun, kita juga bisa melihat langsung pemandangan laut beserta dermaganya yang sangat panjang dan juga menjorok ke lautan loh, saudara perempat. Tapi kalau luar deh bagus, dalamnya pula tak nak kalah nih, tak kalah menakjubkan pula. Sebab ada barisan foto para sultan, saudara, yang pernah memimpin di zaman dahulu dan juga dipajang pula lah di dinding bagian atas gedung. Ruangan yang terdekat dalam itu pun memang khusus, saudara, didesain untuk acara pernikahan. Jadi jangan kaget pula kalau nanti kita menjumpakan panggung pelaminan seolah-olah macam ada aja baru pasangan yang melangsungkan pernikahannya di gedung satu ini.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Ada tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, biasanya yang melakukan acara pernikahan di gedung Indra Perkasa ini ialah para penduduk asli yang tinggal di Pulau Penyengat. Bahkan bukan hanya satu loh saudara, melainkan ada pula 3 buah panggung pelaminan sekaligus dalam satu gedung Balai Adat Indra Perkasa dengan pastinya desainnya khas Melayu saudara. Kalau kita lihat dekat sisi kanan daripada arah balai utama yang ada dekat depan tuh, ada pula nih ruangan yang disebut dengan kamar pengantin. Kamar tidur pengantin ini pun diberikan warna kuning dengan kelambu putih, dan juga ada hiasan kain yang juga megah nih terpasang di dinding kamar, menambah daya tarik gedung. Gedung ini pun juga punya struktur bangunan yang sangat mirip setara dengan rumah panggung. Dekat bawah area gedung tuh ada mata air, jadi pengunjung yang datang ini biasanya membasahi wajah atau sekedar kumur-kumur aja lah untuk merasakan kesegaran mata air alami yang di kota Tanjung Pinang. Ya pastinya sensasi mata air yang dingin ini akan menepis panasnya terik matahari ya saudara ketika berkunjung ke sana. Kalau sejak dulu hingga sekarang nih, keberadaan Balai Adat Indra Perkasa dimanfaatkan untuk pertemuan atau juga acara penting yang memang sifatnya formal, saudara. Beda pula pada zaman lampau. Di zaman itu, para sultan berkumpul di gedung untuk cakap-cakap lah tentang sesuatu yang penting dan pastinya bersifat tertutup secara perompak. Beda ya dengan yang terjadi pada era sekarang. Keberadaan gedung ini pun juga punya satu fungsi tambahan, yakni sebagai objek wisata khas dari Tanjung Pinang, sehingga status gedung yang tadinya bersifat tertutup jadi terbuka untuk umum lagi. Namun saudara, bukan berarti hal ini akan menurunkan keeksklusifan gedung ya, sebab gedung ini tetap istimewa karena pertemuan atau acara yang diadakan di dalamnya ini juga bersifat penting atau sakral.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

baru tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak cagar budaya yang hingga kini masih utuh berdiri dan tampak terawat meskipun ada sedikit renovasi pada bangunannya. Istana Engku Bili tergolong cukup luas dengan halamannya sangat rapi dan juga bersih. Engku Bili ialah adik dari Sultan Riau Lingga terakhir, Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Arsitekturnya selain mengambil dari seni Melayu juga berpadu dengan arsitektur Eropa. Kini, Istana Engku Bili yang ada di Tanjung Pinang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menyedot perhatian para wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Di tengah berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan maupun media digital, peran keluarga sebagai benteng utama menjadi semakin penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini di lingkungan rumah akan menjadi pedoman bagi anak dalam bersikap dan mengambil keputusan di masa depan. Dilansir dari Banun, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan bagi anak dalam mengenal nilai, norma, dan perilaku yang berlaku dalam kehidupan. Melalui fungsi edukasi, afeksi, dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, keluarga berperan penting dalam membentuk karakter serta akhlak anak sejak usia dini. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak cenderung meniru perilaku yang dilihat dan dialami dalam lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, suasana keluarga yang penuh perhatian, kasih sayang, dan nilai-nilai positif bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap pembentukan kepribadian anak. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain ditunjukkan orang tua bisa menjadi contoh nyata bagi anak dalam perilaku. Di era digital, peran keluarga menjadi semakin krusial dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak. Pendampingan saat mengakses internet dan media sosial bisa membantu anak mencari informasi serta menghindari berbagai pengaruh negatif yang berpotensi memengaruhi perilakunya. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Perumahan Rakyat Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dada Pro 4, lagi musim yang harum-harum nih. Buah yang menggoda siapa saja, tapi juga ada yang menghindari buah satu ini, saudara. Apalagi kalau kita olah jadi suatu makanan ya, yang sesuai dengan selera kita, ataupun juga jadi suatu minuman yang menggugah di panas-panas yang hari ini, saudara Pro 4. Macam olahan satu ini, pulut kuah durian, yang ternyata masih menjadi salah satu kuliner tradisional yang digemari masyarakat Melayu loh, saudara perempat. Apalagi di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan nih, sajian berbahan dasar pulut dan juga durian ini pun masih mampu mempertahankan daya tariknya sebuah cita rasa yang khas dan juga nilai budaya yang ternyata ada terkandung di dalamnya. Hidangan ini terbuat pula daripada pulut atau beras ketan, saudara, yang kemudian dimasak hingga pulen. Kemudian disajikan bersama kuah durian yang manis dan juga beraroma harum. Nah, ada paduan rasa gurih daripada pulut dan juga manisnya durian, tercipta pula lah, saudara, sensasi yang unik sehingga banyak sangat disukai, digemari oleh berbagai kalangan. Kalau bagi masyarakat Melayu, saudara, pulut kuah durian ini bukan sekedar makanan penutup saja. Hidangan satu ini juga sudah menjadi bagian daripada tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dan juga sering hadir loh dalam berbagai acara keluarga ataupun perayaan adat. Nah, kehadirannya ini pun juga mencerminkan kekayaan kuliner lokal yang masih terjaga hingga sekarang. Jadi ketika musim durian tiba nih kayak hari ini nih, saudara perempat, dah seminggu ya kurang lebih ya musim durian dan juga musim rambutan. Ini pulut kuah durian menjadi sajian yang paling banyak dicari, saudara. Karena memang tak sedikit ya sejumlah keluarga yang membuatnya secara bersama-sama di rumah sebagai bentuk kebersamaan, pelestarian tradisi dan juga kuliner cemal-cemil lah di rumah kita. Apalagi siang-siang hari ini dingin-dingin dimakannya. Nah, ternyata ini bisa mempererat loh hubungan antar anggota keluarga, saudara perempat.

0: Barat Auta.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: Intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke, borak lah.
1: Man, di like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Kalau kita ngomongin kuliner dimsum, ini kan udah naik daun sekitar kurang lebih 2 tahun ya kakak ya. Sampai sekarang bahkan belum turun daun gitu.
1: Malah menjamur.
0: Dan makin banyak lagi nih topping-topping dan variannya ya.
1: Bener.
0: Kakak ya. Ini dari Gyeongsam sendiri apa yang menjadi daya tariknya nih? Sampai akhirnya orang-orang, dan kakak juga sudah bertahan berapa lama nih?
1: Dari kurang lebih ya sekitar 3 tahunan.
0: 3
1: ya.
0: Tahun. Berarti dari 2023 ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Akhir
0: ya, sampai sekarang. Di 2026 yang memang sudah ada aja keluaran makanan baru, tapi iya, dimsum masih bertahan. Iya. Nah, ini dari kakak sendiri gimana nih? Dari versi dimsum Gyeongsam nih. Boleh Kak Amel dulu.
2: Meli.
0: Oh, Kak Meli dulu. Oh iya iya iya.
1: Suka ketuker.
0: Ketuker terus saya.
1: Sama-sama Mel.
0: Iya, Mel. Oh, Kak Mel lah saya panggilnya kalau gitu.
1: 2ML.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah kalau apa ya untuk dimsum, walaupun kami lihat itu semakin lama, semakin hari semakin menjamur.
0: Betul.
1: Kan kalau berjalan tuh ada yang jualin dimsum lagi nih. ini varian baru lagi nih. Waduh, kayak kita apa ya namanya? Untuk termotivasi untuk lebih beda dari mereka, untuk lebih unggul dari mereka gitu kan ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi alhamdulillah sejauh ini tuh pelanggan kita tuh masih tetap konsisten. Walaupun ya dengan apa ya namanya penjualan yang dengan pasang surut lah, itu biasa lah ya di alam setiap penjual gitu. Ya alhamdulillah kalau untuk keunggulannya ya tadi ya. Untuk keunggulannya bagi kita, di kita itu menurut kami tuh kami menyediakan selain paket-paket yang lain, kami juga menyediakan

0: dalam bentuk buket gitu. Mungkin itu yang kami punya selain dari yang ada sekarang ini. Kalau kami lihat untuk mereka itu masih belum ada.
1: Belum ada
0: seperti kami gitu.
1: Oke, berarti ada ciri khasnya lah ya. Oke, baik. Tapi dari awal 2023 berarti ya. Ini sampai akhirnya jualan dimsum lah. Ini apakah melihat yang viral-viral atau melihat peluang yang ada ini?
0: Sebenarnya nggak sengaja.
1: Nggak sengaja. Gimana tuh ceritanya tuh kakak?
0: Sebenarnya nggak sengaja. Jadi ya memang kita berdua ini memang hobi masak.
1: Oh, hobi masak.
0: Saya hobi masak juga. Yang pasti hobi makan.
1: Itu pasti harus. Iya.
0: Jadi kebetulan waktu itu kita nyoba-nyoba aja sih.
1: Oh, nyoba-nyoba. Oke.
0: Kemudian nyoba-nyoba, terus open PO gitu kan. Ternyata mereka cocok gitu. Lama-lama banyak yang order gitu sampai dengan sekarang gitu.
1: Berarti awalnya di rumah dulu?
0: Iya, di rumah.
1: Terus iseng-iseng awalnya berapa porsi nih terjual?
2: Sambil-sambil gitu aja kak.
1: Oh, sambil-sambil.
0: Sesuai dengan menyempatkan kesibukan kita aja sih.
1: Oh, ada kesibukan lain juga.
2: Sebelumnya kan kerja, habis itu udah mau fokus jualan aja.
1: Sampai akhirnya sekarang udah ada stand sendiri ya. Jadi fokus ke jualan sendiri aja.
0: Awalnya kerja.
1: Oh, kerja.
0: Karena mau fokus berhenti jadinya.
1: Oh, berhenti. Masya Allah. Ini kayaknya besar ini berarti omsetnya ini. Amin lah ya.
0: Amin. Tapi ya setidaknya bisa ya, kita bisa ngatur waktu kita.
1: Betul.
0: Bisa sesuai apa ya, apa yang kita ingin kerjakan. Nggak sesuai apa. Kalau di kantoran itu kan harus masuk jam sekian.
1: Betul.
0: Jam sekian.
1: Kalau
0: usaha sendiri kan kita lebih inilah, kita
1: bebas ya.
0: Kita ngatur lah.
1: Iya, yang ngatur kita sendiri, kita bosnya ya, juga.
0: Kita mau terima orderan, kita
1: betul.
0: Tapi otomatis pasti kita ya, kalau dapat orderan pasti dengan semangat. Sih.
1: Iya, itu harus, itu cuan soalnya kak. Tapi membahas soal orderan, ini biasanya sehari berapa pieces yang dibuat dimsum sendiri?
2: Berapa ya?
1: Kayaknya nggak terhitung ya?
0: Kita kadang jarang menghitung pieces-nya. Tapi setiap hari itu minimal ya sekitar 3, kadang sampai 10 kilo lah kita. Kita ini apa, kita produksi.
1: Itu 10 kilo tepungnya kah?
0: Daging.
1: Oh, daging
0: ayam.
1: Daging ayam. Wow, 10 kilo satu hari?
0: Iya, kurang lebih begitulah. Minimal
1: 3 kilo. Sembang UMKM, Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Wai, marilah ikut kami main futsal.
3: Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu ni.
2: Lupa aku.
3: Aku sepak engkau ni eh.
2: Macam mana caranya?
0: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya Perompa, jembatan ini sudah menjadi ikon dari kota Tanjung Pinang, layaknya jembatan Barelang di kota Batam. Memang ketika siang hari terlihat seperti jembatan pada umumnya, tapi ketika sinar matahari mulai menghilang, terlihatlah eksotisme jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Cahaya lampu yang ada di jembatan seakan menemani wisatawan melewati malam di dekat Sungai Carang. Adanya taman di pinggir jembatan semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat cocok untuk nongkrong pada malam hari. Kita beralih ke maklumat lain, tradisi adat Melayu yang syarat makna mewarnai kedatangan kapal patroli Type C2KP 2005 milik Satpol Airut Polres Kepulauan Anambas. Kapal bantuan ini dari Polda Kepri yang memang disambut melalui prosesi tepung tawar yang dipimpin Ketua Alam Kepulauan Anambas sebagai bentuk rasa syukur, doa keselamatan, dan harapan agar kapal bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tugas pengamanan di wilayah perairan Anambas. Bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, keberadaan armada patroli menjadi kebutuhan penting. Untuk mendukung pengawasan wilayah perairan, menjaga keamanan aktivitas pelayaran dan perikanan, serta mempercepat respon terhadap berbagai situasi darurat di laut. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Igusti Ngurah Agung Budiana Loka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Kepri atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Polres Kepulauan Anambas. Bantuan ini sangat berarti dalam memperkuat tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolres, bantuan kapal patroli tersebut merupakan wujud nyata komitmen Polda Kepri dalam memperkuat kemampuan operasional jajaran kepolisian di wilayah kepulauan dan perbatasan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini tepat pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, inang terapung, kuku tanda.
0: Artinya, mengalami bencana sebelum maksud tercapai.

0: Ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang tuan semayam timawelo welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebeb, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri menjelaskan, awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa. Gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Mungkin dulu dari apa dari perdagangan dan apa hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku apa, Al-Musiki Al-Kabir itu, yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya gitu. Dijelaskan di dalam kitab itu. Itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa, sampailah ke Asia, Cina pun ada, Vietnam.
0: Berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemelan Jawa ada rebabnya, Bali ada rebabnya, Sulawesi. Cuman ketika dia sudah apa ya, hijrah dari tanah Arab itu, bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu sepertinya apa, ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat, ada yang bulat telur gitu kan. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan, perubahan nama itu nur ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebag.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya, kesenian Maeong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Maeong.
1: Sejarah kedatangan Maeong, masuknya Maeong, seni peran Maeong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Maeong. Sekitar tahun 1830-an itu, zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Maeong dari Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Maeong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang untuk Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Maeong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi tuan muda 1830-an. Nah, sejak itu mulailah dikenal Maeong, dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Maeong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Maeong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Maeong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Magis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada ya sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Maeong atau pemeran Maeong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Maeong itu, kau utama teater Maeong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat itu. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok. Kemudian itu rebab. Antara gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Maeong, itu ada kontak atau satu kontak yang tak bisa dilihat, tapi nanti nampak dalam pementasannya, dalam dialognya. Dulu Maeong, para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk rebab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk rebab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus dari Patani sebenarnya sumbernya itu, kita ini ada mahkota di atas, ada mahkota atau kepala rebab itu yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah, kemudian di bawah lagi dekat serunai itu ada kuping itu namanya pemulas. Pemulas pemutar, pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu apa nih? Tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Nah, kemudian di bawah lagi yang besar itu, itu namanya badan rebab disebut toko. Biasanya dari kayu nangka, ditebuk. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu kaki. Tumit atau tangkai kaki rebab. Ini. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan. Asalnya dari Kelantan, Patani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman gitu, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola, dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen, dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha, orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayus Panggah yang dihadirkan Ibu Pudensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan by Mak Yong, by pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Itali di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Itali itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Itali. Gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Hatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina.
0: Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
0: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
0: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau kembalikan duit aku?

Perompet Rakyat Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari perompet, rasakan tuh yang terus-terus muncul disertai dengan tubuh kurang bersemangat bisa dipengaruhi loh oleh sejumlah kebiasaan sehari-hari. Sebab kondisi ini tak selalu disebabkan dengan kurang tidur, saudara, tapi juga berkaitan pula dengan pola makan dan gaya hidup. Dr. Sadam Ismail juga menjelaskan kalau salah satu penyebab yang sering terjadi ialah konsumsi karbohidrat berlebihan ketika makan, saudara. Karena menurutnya porsi nasi atau sumber karbohidrat yang terlalu banyak ini ternyata bisa membuat tubuh terasa lebih mudah ngantuk selepas makan. Nah, selain pola makan, kebiasaan begadang dan juga kurang waktu istirahat juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat energi tubuh. Karena kalau kita kurang tidur atau juga sering begadang, tubuh kita jadi terasa lemah, kurang semangat, dan juga mudah ngantuk sepanjang hari, saudara perompet. Ia pun juga menyoroti nih, kurangnya aktivitas fisik ternyata sebagai salah satu penyebab tubuh terasa lesu. Karena menurutnya olahraga yang rutin bisa membantu menjaga kebugaran dan juga meningkatkan energi loh, saudara perompet. Selain itu pula, kondisi stres juga bisa nih memengaruhi kualitas istirahat dan membuat tubuh terasa lebih cepat lelah. Jadi, saudara, dengan kurangnya kita asupan protein ini juga kita perlu perhatikan. Karena kita kalau terasa terlalu berlebih karbohidrat, kita imbangi pula lah dengan kebutuhan protein seperti ayam, ikan, daging, telur, tahu, dan juga tempe. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini juga punya energi yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompet, salah satu bukti kuat toleransi umat beragama terbangun sejak masa kolonial Belanda dan hingga kini masih kokoh berdiri. Disebut dengan gereja ayam karena ada simbol ayam yang ada di bagian atap gereja. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Dinas Pariwisata Tanjung Pianak. Gereja Aram sebagai tempat peribadahan Kristen Protestan ini dibangun pada tahun 1836 dan menjadi gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Bentuknya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi ASN kembali dibuktikan oleh PT Taspen Persero. Belum lama ini, melalui kantor cabang Tanjung Pinang, PT Taspen menyerahkan hak jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM kepada ahli waris peserta di lingkungan pemerintah Kota Batam. Branch Manager Taspen KJ Tanjung Pinang, Agnes Sali Desi Ginting menjelaskan, penyerahan simbol diserahkan langsung di ruang kerja Wali Kota Batam dan dihadiri oleh jajaran petinggi PT Taspen. Melalui PT Taspen, dipastikan hak-hak para ASN dan keluarganya terpenuhi dengan baik, terutama di masa-masa sulit. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan apresiasi yang mendalam atas komitmen dan pelayanan responsif yang ditujukan oleh PT Taspen. Ia berharap hal-hal seperti ini bisa mempererat kerjasama antar pemerintah daerah dan Taspen. Diharapkan ke depan PT Taspen dapat bersinergi lebih erat lagi dengan pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan lagi kualitas perlindungan, kesejahteraan dan jaminan hari tua bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Batam. Demikian, terima kasih. Kita berjumpa kembali di Hewan Semasa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara perompat, kita akan bergabung bersama dengan perompat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Selamat mengikuti.
2: Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta, dan kali ini Aepo Mariana tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perompat di seluruh Nusantara. Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Perompat Banda Aceh. Yang kali ini perompat di seluruh Nusantara, Aepo akan ditemenin rekan Aepo yang ada di RRI Perompat Banda Aceh. Yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti, Ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Perompat Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Anggi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Pak sehat juga ya?
2: Alhamdulillah.
3: Sendiri di sana ya Pak?
2: Sendiri nih Kak Anggi.
3: Iya, oke.
2: Ya Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh Kak Anggi?
3: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali Pak. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
2: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
3: Mendung-mendung tipis. Iya.
2: Baik.
3: Oke. Okay.
2: Ya, Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
3: Betul, ya.
2: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya.
3: Iya, betul, sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pak.
2: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya.
4: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
2: Baik, nah Kak Anggi, untuk lanjut interaktif di perompat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
3: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-47055 ya. Itu dia nomornya.
2: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
3: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perompat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, Kita akan mengajak nih berbincang. Sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansah MTHM HUM. Beliau selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya, ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya,
4: alhamdulillah sehat.
3: Iya, ini selamat datang di Pro 4 baru ini nih. Bapak hadir ke Pro 4 ya.
4: Iya, baru.
3: Dan di situ bisa menyaksikan Bu Mariana yang cantik itu ya.
4: Ya, selamat siang Bu Mariana.
3: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
4: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai budaya, kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya, dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
3: Tapi itu menjadi
4: tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
3: Iya. Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
4: betul.
3: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu
4: betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
4: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur ya? Itu dapat disebut hampir punah. Baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan, baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi apa namanya
3: perhatian kita lah
4: ya. Kita, ya. Nah memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama.
3: Yeah,
4: ya, yeah. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan apa namanya memajukan kebudayaan di Aceh.
3: Yeah.
4: Ya. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
3: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya.
4: Yeah.
3: Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang.
4: Yeah.
3: Nah. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
4: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
3: Pola pikir.
4: Yang kedua media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang Gen Z melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui apa namanya media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya, di Aceh. Nah, ini menjadi, makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
3: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini, siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
4: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
3: Iya. Ya,
4: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
3: Ya.
4: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
3: Ya.
4: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
3: Ya.
4: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
3: Jadi kita harusnya ada penghubungnya ya.
4: Ada penghubungnya.
3: Jangan terlalu ada kesenjangan gitu.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
3: Iya.
4: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
3: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
4: Betul,
3: ya.
4: Betul.
3: Baik, itu dulu di awal ya. Kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
4: Betul, betul.
3: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
2: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema Di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya. Maksudnya era digital tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu. Baik. Nah, untuk Line Interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498 atau Kanggi juga bisa disebutkan kembali Line Interaktif di sana.
3: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651-47055 ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651-47055 atau bisa juga untuk pesan WhatsApp-nya bisa di 0812-6972-881 ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
2: Iya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayu mau tanya nih sama Pak Hermansyah narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak dan juga Pak Herman, karena sekarang kan kebudayaan dari luar kecil. Ya, halo Kak.
3: Kok agak kecil nih ya suaranya.
2: Halo.
3: Oke,
2: halo. Iya, Kak Anggi.
4: Ya.
3: Oke,
2: lanjut. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya. Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah, ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
3: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
2: sama kebudayaan asli di sana?
4: Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan. Kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Kalau kita lihat dengan sekarang kondisi sekarang ini, kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk. Sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
2: Baik, Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
3: Baik, kita terima.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hermansyah, apa kabar?
4: Apa Gert?
5: Syukur alhamdulillah ya.
3: Pak Herman ya?
2: Iya, ya, Teteh Dinda.
5: Iya.
3: Iya.
5: Kang Dinda,
3: sehat ya
5: Teteh? Sehat, sehat. Alhamdulillah bagus.
3: Alhamdulillah.
5: Pak Herman.
4: Ya.
5: Era digital memang nggak bisa ditolak ya.
3: Betul,
4: betul, betul.
5: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih lebih apa namanya lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman.
4: Iya.
5: Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman.
3: Mm-mm.
5: Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana
3: dari
5: Bogor cukup dulu. Terima kasih. Selamat siang. Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
3: Ya, sebentar dulu, Pol. Ada yang di sini coba kita angkat dulu ya.
2: Oh, baik. Silakan, silakan.
3: Coba,
2: Kakak.
3: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, ada Cikgu ya?
6: Halo.
3: Halo, Cikgu.
6: Kakak Uru lagi yang Uru Rega.
3: Iya.
6: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
2: Iya, Cikgu Ria, silakan.
6: Ponana ya.
2: Iya.
6: Oh, iya. Selamat ya, di ulang tahunnya. Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
3: Iya.
6: Kakak Anggi. Salam juga buat
3: Presiden si Ganteng. Amerika Serikat Donald
6: Trump. Wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
4: Nah, halo, selamat siang, Cikgu Ria.
6: Apa
4: Ger?
6: Apa semuanya ya? Ini Cik Guri ya dari Jakarta Selatan memang
3: ada. Iya, Cik Guri.
6: Tambahan tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar enggak Bapak Herman?
4: Betul.
6: Nanti saya juga. Nah, ini pertanyaannya enggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh?
3: Ya,
6: 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak. Yang ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya. Seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh, bahasa jaraknya mohon dimaafin ya, kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah ya mohon maaf ya. Udep gino ka maju dat rupa. Internet gotenya oi. Paju ure malam. Kok kepala sih Kak Anggi bener enggak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino oi ka maju dat rupa. Internet gotenya oi paju ure malam. Budaya Aceh je utape UI.
3: Ada cekur ya kayak
4: betul betul betul.
6: Kalau bahasa itu kan tema pantunya di era digital. Terima kasih banyak. Buat ini Pak Musin Jun ya dari Ria Jakarta. Terus Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya.
2: Betul. Iya, pertanyaan
3: kita beri, beri kesempatan.
2: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya. Ditanggapi. Silakan Pak.
4: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
3: Iya,
4: betul. Ya, jadi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi

0: mengajar, kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand apa istilahnya ya, untuk mencuci otak mereka,
1: membuka pikiran mereka
0: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak pikiran kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, ya, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan lahirnya teknologi itu kita malah harus adaptif dengan AI ya. Nah, dengan cara seperti itu. Mungkin itu Mbak Anggi.
1: Itu yang pertama dari ya. Dari Mbak Dinda ya. Jadi bukan juga untuk dilawan, tapi
0: tidak bisa dilawan.
1: Tidak bisa ditolak kayak kata Mbak Dinda, tapi kita harus bisa memanfaatkannya. Betul. Tapi tidak memusnahkan yang sudah ada gitu ya. Nah, dari pertanyaan Cik Guria. Nah,
0: ya Cik Guria di
1: tantangannya nih ya. Ya.
0: Tantangannya tentu sangat banyak tantangannya untuk apalagi kita sebagai orang tua melihat anak-anak dalam di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari dari seorang anak, tapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Guria mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh. Kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah
0: bunyinya.
1: Ya?
0: Nah, karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi. Nah, ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan

0: nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut.
1: Bisa menjual informasi,
0: personal branding,
1: ya?
0: Personal branding menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui, oh di Aceh itu ya daerah yang bekas
1: tsunami,
0: bekas tsunami,
1: ada museum tsunami,
0: ada museum tsunami. Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain, dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa, luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,
1: jadi menjalan. masih belum ada jembatannya ya.
0: Nah,
1: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
0: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
1: Baik, demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Guria ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru Kak Anggi.
1: Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik Kak Yana, silakan Kak Yana.
3: Makasih Kak Anggi.
1: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
1: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
0: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Gini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan, kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan itu bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh ya. Silakan Pak.
0: Ya. Terima kasih Kak Yana. Bukan karena nggak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak bukan Maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan. Ya, ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
1: merah,
0: kuning seperti ya, itu ya. Ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Ya. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan disitulah yang saya sebut tadi di awal peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
1: lagu-lagu
0: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu diarahkan, mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
1: Jadi tidak bisa dicekal itu,
0: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
1: tepat, gitu ya?
0: Ketepat, ke arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya, gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
1: Ya, itu
0: tentang informasi.
1: Nah, informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
0: Betul.
1: Itu bagaimana?
0: Nah, di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
1: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
0: Itu belum.
1: Belum
0: ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum. Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah serius.
1: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius
0: serius.
1: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
0: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya.
1: Melihat, belum ada sambutan ya.
0: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
1: Sangat kurang ya.
0: Sangat berkurang.
1: Banyak yang hilang
0: banyak
1: ya.
0: Banyak yang hilang. Tetapi ya begitu. Begitu.
1: Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Iya, belum Kak Anggi, silakan. Kalau di sana sudah ada yang terhubung.
1: Kita lanjutkan di sini ya, Pak
2: silakan.
1: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
1: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
1: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
1: Di mana?
0: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
1: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Saya alhamdulillah Kak Anggi.
1: Iya, baik. Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mpo Tiara. Mpo Tiara Rempo.
1: Mpo Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Iya.
4: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Kak Mbak Ayu. Iya. Dan prospeknya di era digital, Pak. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya, kalau kita lihat. Sebagai seorang akademisi ya Pak ya, saya yang bertanya gitu. agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya. Selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
0: jadi,
1: nih?
0: Antisipasi.
1: Mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya.
0: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Ya, pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Mm-hmm. Yang kedua adalah peran para budayawan, ya, seniman dan segala unsurnya di situ, mm-hmm, untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Yeah. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip, harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya enggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya. Yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Mm-hmm. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, mm-hmm, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Mm-hmm. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
1: Iya.
0: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
1: Diberi kesempatan,
0: diberi kesempatan
1: ya?
0: Mereka, ya, apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah, kelembagaan. Oh, ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya, kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal, saya rasa akan kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya.
1: Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pok Mariana, bagaimana Pok?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
1: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
1: Iya. Ya. Karena mungkin kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul,
1: Kak
2: Anggi.
1: Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
0: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
1: Ukir Pak ya?
0: Ya, ukir tidak ada lagi.
1: Misalnya ukir yang bagaimana?
0: Ukir di rumah Aceh, di Batu Nisan,
1: ya.
0: Apa aja? Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
1: Enggak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
0: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Nah, bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu itu yang belum yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
1: Menurut Bapak jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
0: Nah, yang dilakukan oleh siapa tadi saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga mereka istimewa. Lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini. Mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
1: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
0: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh, yang bahkan itu memberi panggung baru, baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
1: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu
0: dan merangkul masa depan.
1: Ya, semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Herman.
0: Sama-sama,
1: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana.
2: Iya, terima kasih
1: kita kali. Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
0: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perempat Banda Aceh, salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Ibu dan Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompak, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang ialah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya yang berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi, bukit toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang. Dan kini, Gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Mata berair ialah kondisi ketika mata memproduksi air mata secara berlebih hingga keluar dari kelopak mata. Kondisi ini cukup umum, umumnya tidak berbahaya dan seringkali dapat membaik dengan sendirinya. Dilansir dari Halodoc, mata berair juga bisa menjadi tanda adanya gangguan pada mata yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Penyebabnya beragam, mulai dari alergi seperti debu atau serbuk sari, infeksi pada mata seperti konjungtivitas, adanya benda asing di mata, mata kering, hingga sumbatan pada saluran air mata. Faktor lingkungan seperti angin, cahaya terang, dan terlalu lama menatap layar gawai juga bisa memperparah kondisi ini, maksud kami. Untuk mengatasinya, bisa dilakukan perawatan sederhana di rumah seperti kompres dingin atau hangat sesuai penyebab. Menjaga kebersihan mata, menggunakan tetes mata pelumas, serta menghindari kebiasaan mengucek mata. Istirahat mata dengan aturan 20-20-20 juga dianjurkan agar mata tidak cepat lelah. Jika keluhan tidak membaik dalam beberapa hari atau disertai gejala seperti nyeri hebat, penglihatan kabur, atau sensitif terhadap cahaya, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter mata untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perempat Arahnya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedara Perempat. Sejumlah kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat selepas makan ternyata perlu diperhatikan, sedara, sebab bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Dr. Sadam Ismail mengingatkan pentingnya memberi jeda bagi tubuh supaya bisa mencerna makanan sebelum melakukan aktivitas tertentu. Karena menurutnya kebiasaan pertama yang perlu dihindari ialah langsung tidur selepas makan. Ia pun juga menjelaskan kalau selepas makan, tubuh ini butuh waktu untuk menjalankan proses pencernaan secara optimal, saudara, sehingga tak disarankan langsung berbaring. Nah, ini pun juga mengingatkan agar tak langsung merokok selepas makan, karena ini masih sering dilakukan oleh sebagian orang dan seeloknya mulai dikurangi. Ia juga menyarankan untuk tidak langsung berolahraga selepas makan sebab tubuh masih fokus pada proses pencernaan.

0: Balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
1: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
2: Kita tentang secara, apa namanya, secara umum lah ya, terkait baju ni deh. Karena orang Sunda ini biasanya terkenal cantik deh.
3: Terima kasih.
2: Okay, kalau pakai baju, pakaiannya bagus, bajunya bagus-bagus.
3: Oh iya.
2: Okay, kita boleh tanya yang lain kan?
3: Oh, iya. Okay, terima kasih. Bukan ada kopi ya, nanti beli kopi ya.
2: Boleh. Mak nomor satu kata ya.
3: Oh iya.
2: Baik. Sebab bagaimana teh? Bentuk, corak, warna baju adat istiadat Sunda teh.
3: Khususnya kalau untuk adat istiadat ya, biasanya kalau untuk perempuan biasa dengan etiknya Sunda nih, apa Sunda tuh kebaya
2: okay.
3: Kebaya dengan warna kuning biasanya. Terus kalau laki-laki tuh bestap
2: bestap atau beskap?
3: Beskap ya. Sengaja kan. Tak Bang Ardi ngantuk. Ternyata Bang Ardi pasti koneksionnya fokus ya. Oke. Beskap itu pakaian formal yang biasa digunakan untuk acara resmi atau pernikahan yang dipakai oleh lelakinya.
2: Oke. Berarti kalau yang perempuan tetap kebaya.
3: Kebaya.
2: Oke. Kalau kebaya ini teh, kita uraikan satu-satu nampaknya teh. Ada jenis-jenisnya enggak teh?
3: Kebaya, kalau menurut tante, kalau untuk kebaya orang Sunda, enggak sih, okay. Sama aja seperti itu, gitu kan. Dengan suasana apa? Kalau biasa, kalau mungkin, kalau Sunda lebih ke saat ini dia punya roknya tuh batik.
2: Oke,
3: batik kan, ya batik, kayak batik kan ini apa namanya seni kerajinan tangan sendiri di setiap perkampungan gitu kan. Kayak misalkan untuk kalau misalkan kayak setau teteh, kayak di asal teteh itu kalau di Baduy itu dia ada batik Baduy, warnanya biru hitam. Ya gitu.
2: Masih ada deh apa namanya orang-orang kampung ataupun orang-orang di tempat teteh yang membatik secara tradisional deh.
3: Masih
2: menggunakan alat-alat tradisional.
3: Masih itu di daerah pedalamannya masih. Untuk di daerah teteh ya masih itu daerah Banten masih. Yeah. Tapi untuk di daerah yang lain juga masih kok. Untuk daerah Bandung itu kan Bandung, Ciamis, atau mana masih ada yang kayak gitu. Wilayah Sunda sekitar.
2: Kalau di Banten sendiri teh corak batiknya itu bercorak apa teh? Apa nama batik Baduy
3: ya, dia lebih identik warna biru sama hitam.
2: Oh, biru dan hitam.
3: Jadi warna batiknya tuh biru dan hitam aja. Okay. Gitu itu identik. Itu biasa itu dipakai kalau untuk sampai ya pegawai itu di hari Kamis.
2: Hari Kamis
3: itu pakai batik Baduy.
2: Berarti kalau antara baju kebaya menggunakan batik Baduy ini antara kuning, biru, hitam dikombinasikan ya?
3: Ya, kalau misalkan kalau misalkan untuk orang daerah Banten, mungkin atasnya kebaya, bawahnya batiknya warna biru hitam gitu kan. Tapi kalau untuk seluruh kayak Sunda, untuk semuanya dimanapun itu tetap biasanya lebih ke coklat ya. Coklat sama apa, krem ya gitu ya. Coklat sama krem, itu biasa kayak gitu. Kebayanya.
2: Yang penting jangan es krim aja ya deh ya.
3: Ya, jangan coklat aja. Coklat vanilla.
2: Baik deh. Oke, kalau untuk seperti baju adat istiadat Sunda ini, kalau di Tanjung Pinang itu ada gak yang mengenakan deh?
3: Baju tradisional ada.
2: Oh, ada. Nah,
3: kalau di acara itu di paguyuban Pasundan.
2: Oh,
3: kan ada kostumnya.
2: Oh,
3: kan?
2: Masih itu di dalam kondisi keadaan lengkap gitu teh.
3: Iya, ada. Iya, ada lengkap. Ada. Kalau misalkan mungkin di sini ada beberapa mua yang mungkin nyediain juga ya kayak gitu kan untuk pakaian Sunda kan. Baik. Karena teteh sering juga sih ngeliat kayak pernikahan-pernikahan Sunda tuh ada yang muanya yang menyediakan siger.
2: Sigar.
3: Sigar itu kan, sigar Sunda kan. Kalau misalkan di Sumatera apa namanya? Kalau Melayu apa namanya gitu.
2: Oh, sigar. Bukan yang tigar, Pak Teh.
3: Bukan itu tigar, itu beda loh. Itu tigar bukan yang kaleng itu ya. Salah.
2: Itu harimau, ya. Oke, ini sigar, ya.
3: Iya, gitu.
2: Baik. Dalam artian kata memang sigar ini termasuk aksesoris enggak, Teh? Atau memang memang wajib ada kalau
3: wajib ada kalau untuk pengantin ya, karena itu ciri khasnya, ciri khas Sundanya, pengantin Sunda itu macam gitu.
2: Baik. Kalau itu tadi tentang baju kebaya Sunda gitu ya, dengan baju dengan batiknya yang dikombinasikan warna selain kuning, biru, hitam, teh ada nggak warna-warna lain, teh?
3: Ada kayaknya kalau misalkan untuk warna itu tidak terlalu apa ya, khusus ya, paham gitu ya, tidak terlalu dominan gitu kan. Intinya mereka kebaya aja gitu. Intinya mereka menggunakan kebaya. Terus kalau untuk urusan batik itu sepertinya nih yang kita tahu punya ciri khas masing-masing daerah. Misalkan Sunda ini apa, Sunda ini apa gitu. Kayak saya kan Sunda Banten, ciri khasnya di batik Baduynya.
2: Berarti setiap maksud kami di setiap orang Sunda di daerah masing-masing, di kampung masing-masing itu memiliki ciri khas masing-masing.
3: Ya, ciri khas batiknya masing-masing.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kelapa tua disebut punya manfaat sebagai sumber lemak sehat yang bisa membantu menunjang kesehatan tubuh, termasuk bagi mereka yang nak menjaga kesehatan jantung. Praktisi kesehatan sekaligus pendakwa Dr. Zaidul Akbar mengatakan kalau kelapa tua ini ada kandungan lemak alaminya, sedara, yang bisa menjadi alternatif sumber lemak sehat. Sebab menurutnya, konsumsi kelapa tua dalam jumlah yang wajar pun bisa menjadi bagian daripada pola makan yang lebih baik. Nah, kalau ibu-ibu ini ada masalah jantung pula, dekat jantung kan, jantungnya kurang kuat atau banyak lemak, obatnya makan kelapa tua, saudara. Dan kalau memang butuh lemak sehat,

apa tuh vanila? Jawabannya, tapi tak boleh konsumsi secara berlebih, saudara. Sebab menurutnya sekitar 1/4 bagian daripada 1 butir kelapa per hari sudah cukup nih untuk dikonsumsi secara bertahap. Jadi tak payah banyak-banyak juga. Kalau sehari bisa makan 1/4 aja, itu juga boleh, tak payah sekaligus. Dokter Zaitul Akbar juga menambahkan kalau penerapan pola makan sehat secara konsisten pun juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan jantung kita dalam jangka panjang.

0: Dan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perempatan FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perempat, kesehatan ginjal juga mesti dijaga supaya tetap optimal dalam menjalankan fungsinya menyaring limbah dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Karena kalau kerusakan ginjal ternyata seringkali nih terjadi tanpa adanya gejala yang jelas, Dara. Sehingga banyak sangat orang-orang ini baru sadar ketika kondisinya sudah cukup parah. Kalau menurut dokter Sadam Ismail, menjaga kesehatan ginjal sejak dini juga sangat penting nih untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa mengganggu kualitas hidup, Saudara. Karena kalaulah ginjal tak dapat dijaga dengan baik, orang-orang ini ada risiko mengalami berbagai gangguan kesehatan yang bisa berdampak serius pada tubuh. Ia juga menyarankan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih setiap harinya, Saudara. Karena kebiasaan ini juga bisa membantu meringankan kerja ginjal dan juga menjaga fungsinya tetap optimal. Nah, selain itu pula, Saudara Perempuan, masyarakat juga dianjurkan nih untuk mengurangi konsumsi makanan yang tinggi garam, makanan cepat saji, minuman kemasan, serta makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Sebab lagi dan lagi nih, Saudara, pola makan yang sehat pun ada peran penting nih dalam menjaga kesehatan ginjal dalam jangka panjang. Tak hanya itu, Saudara, makan sehat sudah, jaga ginjal juga sudah, minum putih banyak juga sudah, tidur yang cukup, olahraga yang rutin juga mesti kita lakukan ya. Supaya apa? Supaya semua itu ada keseimbangan yang didapatkan oleh tubuh kita sendiri.

Perempatan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempatan terasa kebersamaan kita di Segantang Tetengah Hari. Kali ini edisi 23 Juni 2026 sudah di penghujung masa. Itu artinya selalu masih menutup dari ruang dengar Anda. Dan kita harus berpisah dulu untuk sejenak sedara. Karena selepasnya kan ada Bang Adi Yuhana, temankan sedara perempat di Segantang Lada Petang. Nanti yang nak bergabung request lagu-lagu dangdut dan juga bergoyang di udara bersama dengan Bang Adi, sila bergabung ya di Segantang Lada Petang. Dan juga dengan cuaca cerah hari ini, semoga mewakili isi hati kita sedara perempat di mana saja berada. Dan ini semoga menjadi penanda hati kita selalu ceria, hari kita juga selalu ceria. Kayak lagu yang satu ini, lagu Stay Cool. Saya masih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, udara yang segar bebas dari polusi. Panorama yang menyejukkan kilauan air sungai yang bersih menjadi suguhan utama dari destinasi wisata hutan mangrove Sungai Dompa. Tak heran jika tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing. Suguhan lainnya, sedara bisa melihat fauna seperti monyet, burung camar yang menghuni hutan mangrove Sungai Dompa. Kita beralih ke maklumat lain, perundungan atau bullying masih menjadi persoalan serius yang dapat berdampak terhadap kesehatan mental generasi muda. Berdasarkan data Program for International Student Assessment, PISA, Indonesia berada di peringkat kelima dari 78 negara dalam kasus bully. Fakta tersebut menjadi perhatian bersama bahwa perundungan bukan sekedar persoalan perilaku di lingkungan pendidikan, tapi juga bisa menjadi ancaman bagi perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak muda. Dilansir dari https://2/kemkes.go.id/, pemerintah terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Kementerian Kesehatan juga menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari tindakan kekerasan dan perundungan. Kelompok yang sering menjadi sasaran perundungan ialah mereka yang dianggap berbeda, baik karena memiliki keunikan, keterbatasan maupun cara mengekspresikan diri. Hal tersebut dirangkum dalam istilah DEJ, yaitu disabilitas, introvert, etnis berbeda, jarang berbaur, ekspresi diri unik, dan kurang percaya diri. Dampak perundungan tidak bisa dianggap ringan. Korban bisa mengalami rasa cemas, menarik diri dari lingkungan sosial, gangguan kepercayaan diri, depresi, hingga penurunan prestasi belajar. Demikian, terima kasih. Berjumpa kembali di Hawa Semasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo hai. Segantang lada petang kembali hadir teman kesedar perempat tentunya. Hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat bersama saya Julia Puspita. Dan cuaca di hari ini saudara perempat terpantau cerah berawan dan juga panas bedengkang ya. Tetap semangat tentunya di hari ini dengan segala kesibukannya ya, dan juga pekerjaan rumahnya tak akan pernah habis-habisnya, dan juga pekerjaan di luar, mau di kantor, dimanapun, dagangan, semuanya semoga sukses dan laris manis, amin. Dan tentunya kita ingin menyapa dulu yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang, dan seluruhnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Karena harus bahagia, saudara perempat. Kalau bukan kita yang buat diri kita bahagia, siapa lagi yang nak buat diri kita bahagia, kan? Kadang Ria akan hadir hingga nanti pukul 17. Kemudian nanti perkiraan cuaca di pukul 16.35 menit. Dan juga ada acara ragam budaya. Baik, tanpa berlama-lama, kita cuba dulu untuk menerima penelpon kita di talian telpon yang saat ini sudah tadi bergabung tentunya di petang hari ini sembari kita menunggu untuk azan ya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Kak Salwa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Julia.
1: Oh, dengan Kak Julia.
0: Betul sekali.
1: Apa kabar Kak Julia?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Hamzah Yusuf, macam mana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Ya. Oh sehat juga ya. Tak hujan di kat sana ya?
1: Lalu tadi malam ada lah bekas hujan.
0: Oh tadi malam ada.
1: Ya, tapi sekarang ini mulai cerah. Tadi mendung.
0: Tadi mendung-mendung. Sekarang udah terang lagi ya?
1: Ya cerah. Ada panasnya sedikit.
0: Baik. Lagu apa kita nih?
1: Lagu kita ini di ujung lidah dari Liga Mustika.
0: Lidah apa? Di ujung lidah?
1: Di ujung lidah.
0: Di ujung lidah. Macam belum ada lah lidah.
1: Ada ya. Salam-salamnya pertama sekali.
0: Belum ada lagi Pak. Adanya lidah dari Roma Irama.
1: Oh lidah. Tak ada yang di ujung lidah ya?
0: Tak ada.
1: Kalau tidak ada ganti dengan apa ya lagu lupa lah sudah. Patah Arang ada tidak ya?
0: Patah
1: Arang dari Leo Waldi.
0: Patah Arang adanya dari perempuan.
1: Dari cewek ya.
0: Alisa.
1: Ya Patah Arang lah ya.
0: Oke boleh.
1: Salam-salamnya pertama kali untuk Kak Julia, selama petang sama bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Adanya Pak Mar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasi, adanya Gema Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Capri, ada Mas Prabu, Utari Sianti, Putri Marika, Putri Ketunung, Karina, Kiu-Kiu, ada Kak. Ada yang uci, Kak Dang Mertu, Bang Elek, Bang Jaik. Adanya Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Tawir. Adanya juga Mak Nora, Mak Cerindu, Mak Anjang, Mak Man, Mak Rosi, Mak Manda, ada Mak Anda, ada Mak Basih. Ada juga Bang Awang Janggut, Mak Ayat. Mangga Aida, ada Siska, Kak Deli, Yusuf, ada Bang Waya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Irwan, Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Damaknya ya. Ada Mak Sulam, Bunda Sulami, ada Bang Lokman di Teluk Baskal, ada Nek Long, ada Mak Long dia untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat petang untuknya Kak Julia, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung di talian telepon. Kita angkat kata dalam WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tengah berbual dengan bapak Juju masuk pula di radio
0: Sedapnya berbual-bual apa tu?
2: Tak, kata dia tak ada ngetok apa kena gerenda tangan dia di rumah depan tu.
0: Oh ya Allah, jadi terluka lah.
2: Gerenda terlihat kasihlah minyak batu pulan dia.
0: Tapi dah mendingan ya.
2: Tadi dia motong keramik pakai gerenda.
0: Oh macam tu. Hati-hati lah kan.
2: Ya. Nah, kita nak lagu apa ni, Ju?
0: Lagu apa ni? Lagu apa ni?
2: Yang Mujair, ego yang Mujair apa?
0: Gay boy Mujair.
2: Gay boy Mujair aja lah, Ju.
0: Boleh.
2: Gay boy Mujair ya, Ju.
0: Ya.
2: Nah, salam je ikut Pak Hamzah Yusuf aja tadi ya, Ju.
0: Boleh.
2: Buat Juju selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu ya, Ju.
0: Sama-sama.
2: Kita sempat air ya, Ju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita doakan cepat pulih lah ya untuk apa kan Pak Berlian ya. Yang tadi kena gerindanya, kasiannya lah ya. Tak apa, kita mana tahu sadar nasib ya kan. Malang datang tak berpintu. Baiklah ya. Kita cuba lagi angkat dekat tali ya. WhatsApp kita. Halo. Halo. Halo. Hello.
3: Hello?
0: Hello?
3: Yang.
0: Yeah.
3: Yang. Yang. Digoyang-goyang.
0: Digoyang-goyang.
3: Itulah lagu yang nak Juju nyanyi.
0: Oh, betul juga. Nyawa-nya.
3: Judul dia Hello Dangdut.
0: Oh, Hello Dangdut ya judulnya.
3: Tapi yang tak minta Hello Dangdut lah. Tadi kena Pak Hamzah, dia tak minta. Lesti kan, biasa kan dia yang minta Lesti kan.
0: Oh, jadi?
3: Dah lama tak egois lah, egois. Nak jujur.
0: Harusnya tak begini. Okay.
3: Lama nak tak dengar suara?
0: Mana ada, ada lah.
3: Rasa macam dah lama
0: gitu. Rindu lah tu kan. Dengan cucu dia.
3: Orang tua kalau dah lama-lama tu rasa kehilangan gitu nak jujur kan.
0: Rindu pula kan.
3: Pak Hamzah, lagu yang aneh-aneh aja di ujung lidah lah.
0: Di pangkal lidah lah.
3: Orang kalau dah di ujung lidah tu dah jauh perjalanan nak jujur ya.
0: Dah jauh ya.
3: Iyalah. Nak harus nak ingat ucap dua kalimah syahadat ni itu nak jujur ya. Ujung lidah. Kalau ujung lidah tu kan nak ke kantor kuah kan. Nak selalu itu nak jujur kan.
0: Iya pula.
3: Yalah. Gurau aja Pak Hamzah. Yalah. Ini dah nak buat dasar nak jujur ya.
0: Boleh.
3: Yalah. Tadi ada Pak Hamzah. Ada ini. Mak Belak. Siapa yang kena gerenda tadi?
0: Bapak, suaminya.
3: Bapak?
0: Buat apa keramik ya? Tembelah keramik.
3: Yalah. Tak apa-apalah ya. Mudah-mudahan ya. Mak Belian. Yalah. Cepat-cepatlah diobat ya. Kalau memang apa ya. Nak jujur ya. Yalah, nanti di belakang nanti ada Kak Deli, ada Mak Rosi, Nek Anjang pun dah lama juga tak dengar suara. Dia mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya mewakili. Ini Karas, Mak Dini, Mak Ngah dengan Cik Endon. Nak jujur .
0: Boleh.
3: Kak Sarina tak terlupakan di Tanjung Piayu. Yalah kita aja nak jujur .
0: Yeah.
3: Yang ikut nanti salam yang di belakang aja lewat Bang Udin nanti ya.
0: Buli.
3: Ya kita aja nak jujur.
0: Sama-sama yang ucu.
3: Selamat bertugas. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak jujur.
0: Tetap semangat. Terima kasih yang ucu. Kita angkat lagi dekat talian telpon dulu ya. Ada siapa di belakang sana? Halo.
4: Halo, assalamualaikum Nak Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi ini dari Nek Balkis.
0: Biasa dekat WA Nek Balkis. Saya berganti.
4: Amin. Kami jadi ini pertama tadi.
0: Dua-dua lah mana yang dapat ya.
4: Iya, tadi dengar yang lucu ke WA kata aduh lah nak diganti lah nak dahlah.
0: Orang sabar kan disayang. Lagu apa kita, sehat ke?
5: Alhamdulillah Ju, sehat.
0: Alhamdulillah. Senggarang ke Kak Ganet?
5: Senggarang.
0: Oh, Senggarang.
5: Iya, Senggarang sekarang nih.
0: Nak lagu apa, Nek?
5: Nak lagu itu Ku Ingin Ju.
0: Ku Ingin?
5: Iya.
0: Gimana tuh lagunya?
5: Rita.
0: Rita Sugiharto.
5: Iya.
0: Oke, ada.
5: Aduh laju tapi salam-salamnya ikut yang lucu tadi aja.
0: Boleh.
5: Yang awal tadi tak dengar Ju, habis kan.
0: Oh, yang awal Pak Amza Yusuf tadi.
5: Oh, Pak Amza Yusuf, siapa lagi? Mak Berlian tadi.
0: Mak Berlian,
5: heeh. Mm. Bapak. Itulah ya Ju, kerja anak apa ya, nak menghidupkan keluarga ni macam-macam.
0: Heeh. Ada aja kan.
5: Ada aja. Semua laju dari pertama masuk sampai terakhir, nanti disenggol semua laju.
0: Oke.
5: Terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Balgis. Kita baca dekat WhatsApp dulu, saya sudah bergabung juga. Ini ada dari Kak Siska Batu 8 atas. Semangat siarannya ya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan siang, semangat terus ya. Pulang kerjanya hati-hati. Salamnya untuk Kak Syarina, Mak Berlian, Bunda Permata, Bang Edo, Pak Kumis. Lagunya boleh Kak Avan 5 sampai bawah. Sampai bawah. Oke, boleh dong. Nanti kita putarkan ya, spesial untuk Kak Siska Betul apa lagunya Sampai Bawah, Sampai Bawah. Oke, kita angkat lagi ya sebelum kita ke azan asar pada hari ini. Harus siapakah di belakang sana? Halo. Ya.
6: Yeah. Halo.
0: Halo.
6: Apa kabar, Juju?
0: Baik. Cimana?
6: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga. Cuaca sama ke?
6: Alhamdulillah terang.
0: Oh, terang ya. Kan tak jauh mana, satu baru satu jalan kan?
6: Dekat.

0: Laut yang di Palembang. Ada dia masuk dengan Hardy.
1: Oh, ada ke? Dengan saya belum.
0: Orang baru, ya belum baru itu. Untuk Pak Ahmadi di Pasar Kamlas, untuk Bang Wang Janggut, untuk penelpon pertama sampai akhir aja laju.
1: Boleh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa sudah banyak yang menelpon dan tentunya kita sejenak dulu untuk mendengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan kembali lagi dengan beberapa penelpon dan tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang menemani sudah berapa di petang hari ini supaya makin semangat nih untuk bekerja dan juga beres-beres ya di rumah, sampai di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, pandai bersyukur.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Tahan lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Secara perempat, pada awalnya istana kantor ini adalah kompleks istana yang dipertuan muda Riau ke-7, Raja Ali. Dan bangunan dari istana ini dibangun pada tahun 1844 yang ini difungsikan sebagai kantor pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Itulah sebabnya tempat wisata di Kepulauan Riau ini disebut dengan istana kantor. Akan tetapi bangunan sebetulnya yang masih utuh adalah hanya pada bangunan bagian depan saja, selebihnya sudah total dilakukan renovasi. Kita beralih ke maklumat lain. Rasa lelah merupakan kondisi yang umum dialami setiap orang, namun apabila seseorang tetap merasa lelah meski sudah tidur cukup dan tidak melakukan aktivitas berat, hal tersebut perlu diperhatikan karena bisa berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Dilansir dari Allo Dokter, keluhan mudah lelah yang tidak membaik meski sudah beristirahat cukup dapat menjadi tanda adanya gangguan pada tubuh maupun kondisi psikologis. Seorang pengguna menyampaikan keluhan mudah lelah, sering kembali tidur meskipun sudah beristirahat, nafas terasa tidak teratur, kehilangan semangat, sulit untuk berkonsentrasi. Rasa lelah dapat dikatakan normal apabila membaik setelah tidur dan beristirahat, namun kelelahan yang berlangsung terus-menerus dan tidak membaik meskipun sudah mendapatkan waktu istirahat yang cukup perlu mendapatkan perhatian. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti anemia atau kondisi kesehatan tubuh, kekurangan sel darah merah yang dapat membuat seseorang merasa lemas, mudah mengantuk, pusing, dan kurang berenergi. Selain itu juga sindrom kelelahan kronis dan chronic fatigue syndrome juga dapat menyebabkan seseorang yang mengalami kelelahan berkepanjangan yang disertai gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, dan perubahan emosi. Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan juga dapat memicu rasa lelah, hilangnya semangat, serta kesulitan fokus. Kian, terima kasih, jumpa lagi bersama sepukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Intermezzo.
1: Kau nak bantu aku tak?
2: Bantu apa?
1: Jadi, aku ni nak mulakan buat konten di media sosial. Nah, kadang di media sosial tu harus cari sensasi dulu baru ramai.
2: Hah? Jadi, kau nak dibantu apa?
1: Kau nak tak? Ece-ece.
2: Ece-ece apa pula?
1: Kau ece-ece marah aku dalam video. Konon-kononnya kita tengah gaduh lah.
2: Okey, habis tu nanti kau nak buat apa?
1: Aku pura-pura sedih lah, biar orang kesian.
2: Kau ni, kalau tu tak payah ece-ece. Hidup engkau memang dah mengsedih betul. Tak boleh diselamatkan dah.
0: Intermezzo.

0: 4 RRI Tenyuminang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita coba langkah dekat talian telepon. Ada siapa yang bergabung di belakang sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Julia.
0: Yeah, waalaikumsalam. Ini Anjang.
1: Selamat, apa masuk?
0: Oh, kena sabar lah ya. Orang sabar disayang siapa?
1: Sayang Allah.
0: Betul juga. Panas ke di Kijang, Nek?
1: Alhamdulillah, takutnya sama minuman-minuman je lagi.
0: Oh, minuman-minuman je.
1: Alam hari Senin, luar biasa
0: juga. Lebat ya?
1: Banjir, dapur Nek juga.
0: Oh, banjir. Sampai mana airnya naik tu?
1: Sampai ke Betin Kaki juga.
0: Ya Allah. Lama berarti tu hujannya ya?
1: Bukan bocor dari bumi. Tak tahu lagi lah Nek di mana.
0: Tu tak diangkut Nenek di...
1: Tung Nek tak
0: diangkut. Oh.
1: Dia dah tua dah kan nak tanya.
0: Manalah tahu kan.
1: Tangga Nek depan, ke ujung sana tu, sampai lutut tu.
0: Ya Allah.
1: Dia depan, dia bermanek tu.
0: Alhamdulillah lah masih sehat-sehat dan aman ya.
1: Penting kita tak dianya.
0: Betul. Lagu apa kita Nek?
1: Lagu ini tu apa tu? Cinta dan air mata tu.
0: Cinta dan air mata.
1: Biasanya bingung minta cinta air lah. Dia tak minta lagu dari lah Nek.
0: Oh, minta cinta air mata pula. Okey, ada.
1: Sedih betul Nek bingung lagi. Sedih betul lagi tu.
0: Sedih betul lagunya.
1: Penting hati dia tak sedih lah.
0: Amin.
1: Salam tu sama buat Juli. Pertama bertugas selalu Ju.
0: Amin.
1: Ju.
0: Kenapa tu?
1: Nak kasih tahu suara radio perempat ni macam kita main pondok-pondok tu yang kita halo-halo sekali tu Ju.
0: Hilang-hilang ya?
1: Gitulah suara dia Ju.
0: Itulah agaknya memang jaringannya dari semalam tu dari 2 hari yang lalu agaknya.
1: Ya, 2-3 hari je masa baru kita halu-halu dengan pondok sikit-sikit tu.
0: Di radio kan bukan di telefon kan?
1: Di radio.
0: Oh, di radio ya.
1: Sama lah, telefon tu juga. Tanyalah kan yang mesti. Buat juga satu hal macam hati-hati tu.
0: Ya.
1: Itu apa tu, yang mesti tadi sehat yang. Simpan duriannya yang jika datang hujung lah. Buat yang Yusuf pertama tadi kasih sekarang buat yang ke peningat tu super mata nanti Mak Dini wakili Kak Deli. Mana Kak Deli nak masuk balik
0: lagi tu belum masuk lagi
1: dia balik menanda tu.
0: Oh ya
1: yeah. Itu Mak Belian tadi dapat kalau dekat sembuh, tak apa-apa. Tak bahaya lah maknanya Mak Belian. Buat Nek Pino tadi, Nek Maksudnya. Buat buat siapa lagi tuju yang itu tu. Mak Rosi. Buat Kak Siti, Bang Lama. Putri, Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Buat siapa lagi tuju, Tengku. Buat Pak Gapar. Mama sama kau Pak Gapar. Buat Pak Kumi. Buat siapa Pak Usin. Buat siapa lagi tu. Sama yang dah Mak Nora ya Ju.
0: Ya.
1: Buat semua lah Ju.
0: Boleh.
1: Abang Janggo. Abang Janggo. Abang Udin, Aduna. Buat Pak Manggis. Buat semua laju awal sampai akhir.
0: Boleh.
1: Walaupun pasti tak menentu kita harus.
0: Yang penting kita harus ceria.
1: Ceria waspada, hati-hati aja.
0: Makan. Ya.
1: Cuci kita. Mungkin kita selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang. Kita putar lagi dekat talian WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam, comel.
0: Iya, apa cerita?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Lagi apa ini, wah?
0: Lagi duduk-duduk manja sambil teleponan nih, ha.
2: Ayolah. Minta
0: boleh lagu apa kita?
2: Lagu apa ya? Minta ini aja lah lagu. Idaman hatiku.
0: Idaman hati.
2: Lagu itu.
0: Mama
2: sedap suara Lesti itu ya.
0: Tapi Rita udah naik pula tadi.
2: Udah naik ya?
0: Idaman. Ku ingin tadi. Rari rari ra tadi.
2: Lagu apa ya, Ju?
0: Ganti lagi apa selain idaman? Ada nih idaman, idaman jejak ini jejak enggak ada pula idaman.
2: Ada lain kan?
0: Ada pula.
2: Apa lagu apa ya nak diputarkan lagi?
0: Apa lagi hati apa?
2: Lepaslah selalu yang itu. Itu terus yang diminta itu.
0: Oh, apa lagi? Hati, hati, mata hatiku.
2: Oh,
0: mata hatiku.
2: Dari siapa tuh?
0: Is Dahlia.
2: Iya dari ya.
0: Uh-uh.
2: Kalau gitu mau minta lagi.
0: Apa mah?
2: Pakai karantian kering aja lah.
0: Pakai ranting kering boleh.
2: Musim panas nih.
0: Oh, pakai ranting kering boleh.
2: Salamnya pertama buat dia. Selamat petang, selamat bertugas. Banyak hati, mudah sehat selalu. Mudah rezeki. Panjang umur, cepat dapat jodoh. Yang baru masuk tadi, Nek Anjang ya?
0: Ya, betul.
2: Buat Nek Anjang. Yang pertama tadi siapa? Pak Amzah ya?
0: Betul.
2: Buat Pak Amzah Yusuf. Mohon hasrat selalu. Buat Yusuf juga di Batam. Ada Bunda Permata, ada Mamak Belian, ada Kak Deli. Kak Deli dah masuk belum?
0: Belum lagi.
2: Belum masuk Kak Deli. Adanya Bang Udin, adanya Pak Kuna, ada Mas Prabu, adanya Bang Jaes, ada Mak Gapal juga. Buat Mama Dini di Karas, ada Pakcik Enzo, ada Aida juga. Ada yang Ucu di Tembeling, ada Mak Nora juga di Mansur sama Mak Indah ya. Buat Siska, buat siapa lagi ya? Kalau dah masuk lupa ni dia.
0: Dah masuk lupa kan?
2: Apa lagi dengan musik sebelah tu ha? buat semua je lah penelpon pertama sampai tak air di Sengor tanpa terkecuali ya Ju.
0: Boleh.
2: Buat Juju, terima kasih lagi yang
0: sama-sama.
2: Kedua kali. Baliknya kasih sayangku.
0: Ya, siap.
2: Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Mak Rosi. Kita angkat lagi dekat salian telepon ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyengat.
3: Iya, saya.
0: Sehat bunda? Dah lama tak dengar suara bunda?
3: Alhamdulillah. Apa? Tak dapat masuk.
0: Tak dapat masuk, siannya. Sabar ya.
3: Tekan tak masuk. Dengar aja lah.
0: Inilah baru dapat kan?
3: Ha. Apa khabar, Jun?
0: Alhamdulillah, sehat bunda. Bunda macam mana?
3: Jun.
0: Ya, saya.
3: Itu Bang Haji dah naik
0: belum? Belum. Nak ke?
3: Belum eh?
0: Belum. Yang mana tu judulnya?
3: Aku Keramat lah.
0: Keramat? Hai manusia.
3: Yang cewek boleh lah. Yang cewek boleh, yang jantan boleh.
0: Adanya yang lelaki pun ada, perempuan pun ada.
3: Pak Haji.
0: Pak Haji aja lah ya?
3: Ya.
0: Okey.
3: Buat Juju nak bertugas, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Untuk Nek Anjang tadi. Sehat selalu Nek Anjang. Untuk siapa lagi? Mak Rosi. Untuk siapa lagi? Mas Prabu. Bang Ujian Salam Mesra. Untuk siapa ya? Untuk siapa lagi? Bang Gapar. Untuk Nyang Usu. Nyang Usu. Untuk siapa lagi ya? Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Lupa ya kalau ada apa yang main nih.
3: Untuk ini.
0: Siapa tuh?
3: Siapa? Dah merdu, dah lama tak dengar suara.
0: Sibuk pergi pesta tak?
3: Selalulah semuanya.
0: Amin.
3: Untuk Kawir, untuk Mak Nora, siapa lagi ya? Untuk yang usia dah tadi. Untuk ini Mak Nek Baki, Nek Baki, kalau tak salah dengar memang kami pernah tahu lah orang dia. Kalau kami kan orang Semarang besar dulu.
0: Oh, pernah tahu.
3: Pernah kan orang besar juga dulu, pernah berapa tahun dulu tuh.
0: Iya. Mungkin dah lupa ini aja kan.
3: Dengar suara memang dah pernah lah dengar kan. Untuk ini Mas Prabu dah. Oh Yusof, dengan nama saya Yusof. Siska dengan apa neng neng dah lama tak dengar suara mana
0: tu lah, dah lama dah tak dengar suara kak neng
3: aku dengan ini Mak Suzana di sama di Busung sudah siap selalu cuma sembuh penyakit ya. Untuk aku juga ada masuk ni banyak lupa terus siapa lagi tu ya dia untuk semua lah.
0: Boleh.
3: Semuanya
0: disenggol. Ya, siap. Terima kasih, Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Kita enggak lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum. Apa kabar, Ju?
0: Alhamdulillah, baik. Macam mana sebaliknya?
4: Baik juga, Ju. Udah ini, udah keriting tangan, Ju. Enggak masuk.
0: Sabar ya, ngantri panjangnya ke belakang tuh.
4: Inilah dah sabar nih. Alhamdulillah masuk juga ya, Ju.
0: Alhamdulillah.
4: Ju.
0: Iya, saya.
4: Minta lagu dulu lah, takut putus ya.
0: Lagu apa kita?
4: Lagu Buta Karena Cinta.
0: Buta Karena Cinta.
4: Ada kan?
0: Rasa-rasa ada buta. Oh, ada.
4: Ya dari cewek ya, Ju.
0: Lelaki yang ada.
4: Yang cewek tak ada.
0: Belum ada pula. Ini kita cuba cari ya, Buta Karena Cinta ya. Oke, salam-salamnya boleh?
4: Ya, ada, Ju.
0: Ada. Dari Tia.
4: Memang dari Tia. Oh, tadi. Dari Tia. Lupa nak bilang dari Tia tadi.
0: Oke.
4: Ju, salam-salam ya.
0: Sila-sila.
4: Salam pertama buat Juju, selamat bertugas. Pulang hati-hati Ju ya. Semoga sehat-sehat aja ya Ju.
0: Amin.
4: Salam lagi tadi siapa barusan ini Ju?
0: Ada Bunda Permata.
4: Oh, buat salam kenal dari Nek Long Ya, dari Bunda Permata, dari Nek Long Ya dari Bintan Now. Salam lagi tadi dari Uwir, dari Bang Lukman, terus lagi dari siapa, dari Mama Muda, dari Pak Amzah Yusuf, dan Bang Awang, Bang Udin, Bang Lukman. Dari mana tu? Dari ini, dari yang Ucu, dari Nek. Apa tu lagi tadi Nek apa Ju?
0: Nek Anjang.
4: Nek Anjang. Semoga Nek Anjang sehat-sehat Nek Anjang ya. Terus lagi buat Pak Yais, Pak Jais, buat Putra Kemalai. Buat Neng juga. Ayo Neng, gabung lagi. Dah lama tak dengar suara Neng. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mak Intan, buat Yupek juga, buat Bonda Busu, Ayah Busu juga. Semua-semualah ya Ju ya. Salam satu buat semua dari pertama sampai akhir ya Ju. Oh iya, buat ini Ju, buat apa tuh? Siapa ya? Bapak Ini Pak Umar.
0: Ya
4: gitu aja Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Long Yahya. Karena saudara memang kamu sudah dapat, kita hadirkan lagu berikutnya ya. Lagu dari Avan Sampai Bawah. Nanti juga kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang, 4 RRI Tanjung Pinang, Sarabudaya Kepulauan Riau.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, sesuai dengan kau.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah, sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, satu lagi cagar budaya yang hingga kini masih utuh berdiri dan tampak terawat meskipun ada sedikit renovasi pada bangunannya. Istana Engku Bilik tergolong sangat luas dengan halaman sangat rapi dan juga bersih. Engku Bilik adalah adik dari Sultan Riaulingga terakhir Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Arsitekturnya selain mengambil dari seni Melayu juga berpadu dengan arsitektur Eropa. Kini Istana Engku Bilik yang ada di Tanjung Pinang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menyedot perhatian para wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Di tengah berbagai pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan maupun media digital, peran keluarga sebagai benteng utama menjadi semakin penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini di lingkungan rumah akan menjadi pedoman bagi anak dalam bersikap dan mengambil keputusan di masa depan. Dilansir dari Banwon, Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak dalam mengenal nilai norma perilaku yang berlaku dalam kehidupan. Melalui fungsi edukasi, afeksi, dan pembiasaan dilakukan secara konsisten, keluarga berperan penting dalam membentuk karakter serta akhlak anak sejak usia dini. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak cenderung meniru perilaku yang dilihat dari dan dialami dalam lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, suasana keluarga yang penuh perhatian, kasih sayang, dan nilai positif dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pembentukan kepribadian anak. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain yang ditujukan orang tua dapat menjadi contoh nyata bagi anak dalam berperilaku. Di era digital, peran keluarga menjadi semakin krusial dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak. Pendampingan sama akses internet dan media sosial dapat membantu anak menyaring informasi serta menghindari berbagai pengaruh negatif yang berpotensi mempengaruhi perilakunya. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

dengan belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah peliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wonderful Riau
1: Island. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, sejumlah kegiatan, agenda, ya, dan juga festival-festival sudah dilaksanakan di Kepulauan Riau, dan tentunya di 2026 ini sudah banyak sekali event-event yang diadakan Saudara Perempat. Salah satunya kemarin yang sudah dilaksanakan itu adalah Parade Seni dan Budaya Meriahkan Kemilau Nusantara Kepri 2026, di mana Parade Seni dan Budaya Memeriahkan ini memberikan perhelatan Kemilau Nusantara yang berlangsung meriah di kawasan Gedung Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau pada hari Sabtu kemarin, Saudara Perempat, ya, Sabtu tanggal 13. Nah, sejumlah kontingen yang menampilkan kekayaan budaya Nusantaranya, kemudian mereka tampil dengan menggunakan busana adat, kemudian ada juga pertunjukan seni tradisional serta berbagai atraksi budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Dan Parade Seni ini di budaya dari berbagai daerah di Nusantara ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan Kemilau Nusantara Kepri 2026. Di mana parade ini dimulai dari Pos Satpol PP yang kemarin dilaksanakan dan bergerak menuju panggung utama yang berada di pelantaran Gedung Lam Kepulauan Riau. Nah, sepanjang rute Saudara Perempat, masyarakat ini tampak antusias menyaksikan berbagai atraksi budaya yang ditampilkan para peserta. Beragam kesenian dan permainan rakyat terus memeriahkan parade, dan sejumlah kontingen yang menampilkan kekayaan budaya Nusantara tampil dengan busana adat dan pertunjukan seni tradisional serta berbagai atraksi budaya yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Kemudian kemeriahan kemarin itu ditutuplah dengan penampilan drum band yang tentunya membuat masyarakat terpukau menyaksikannya. Nah, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, juga memaparkan mereka apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan parade sebagai bagian dari pembukaan Kemilau Nusantara. Kemilau Nusantara Kepri ini menjadi momentum penting juga untuk memperkuat persatuan melalui seni dan budaya, sekaligus nih mendorong sektor pariwisata daerah agar apa sudah tempat tentunya agar semakin berkembang. Dan tentunya melalui event ini juga mereka menunjukkan bahwa Kepulauan Riau merupakan rumah bagi keberagaman yang hidup berdampingan secara harmonis. Selain memperkuat nilai-nilai budaya, kegiatan ini juga diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, khususnya nih pelaku UMKM dan sektor pariwisata. Kemilau Kepri Nusantara 2026 secara resmi dijadwalkan dibuka pada hari Sabtu kemarin dan akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni budaya, ada macam pameran, kemudian juga berbagai masyarakat juga diikutkan dalam bentuk perayaan keberagaman budaya Indonesia. Dan tentunya saudara Pak, ya, makin banyak lagi nanti nih kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa kita saksikan, kita menghibur kita yang sudah lama nih, ya, tidak dapat melihat atraksi dan juga festival-festival. Nah, ini salah satu kemarin yang sudah mengguncangkan dan juga menghibur masyarakat Kota Tanjung Pinang. Nah, kita tunggu nanti nih untuk kedepannya nih, kira-kira ada jadwal atau ada pertunjukan apa lagi nih saudara Perempat.

tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayangkan, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Apa itu primbon? Okay, jadi garis besarnya adalah primbon adalah kitab warisan leluhur di Pulau Jawa umumnya yang berorientasi pada relasi kehidupan manusia dan alam semesta.
2: Oke.
1: Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan, Bang Ardi. Isi primbon itu sendiri sebagian besar berisi bahasan mengenai perhitungan.
2: Oke.
1: Perkiraan peramalan nasib, watak manusia, untuk pertanian, untuk perdagangan, di situ juga dibuka tabir mimpi dan ada pantang larang, Bang Ardi.
2: Oke. Baik.
1: Jadi menginjak awal mengenai tentang isi primbon itu sendiri.
2: Siap.
1: Pertama tentunya di alam semesta ini terdiri daripada tahun. Ya.
2: Tahun.
1: Nah, di dalam primbon Jawa ini tahun itu terdiri dari 8 tahun. Iya 8 tahun. Siklus 8 tahun itu dinamakan satu warsa.
2: Satu warsa.
1: Nah, dibagi dalam 8 tahun itu 4 warsa.
2: Berarti 4.
1: Dan 4 dikali 8 tahun berarti 32 tahun. Jadi dalam 32 tahun siklus ini ada 4 warsa.

0: Hah, macam mana? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tingkat tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
0: Kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Pendidikan Ala Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah 184 sampai dengan 85 yang dibacakan oleh Wirdatul Aini untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.13 menit Indonesia Barat. 18.13 menit Indonesia Barat.

0: Barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Wa qala aidan ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita dapat memanfaatkan apa yang diberikan untuk semakin taat kepadanya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan-bulan pendidikan, yaitu di bulan-bulan Juni, pertengahan tahun kita mulai memikirkan ada anak-anak kita yang lulus dari tingkat pendidikan TK, SD, kemudian SMP, dan seterusnya. Kita akan memilih tempat pendidikan untuk menghantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang menjawab segala kebutuhan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, anak yang mandiri secara keilmuan dan ekonomi. Tentunya kondisi yang menyita pemikiran kita, tenaga kita, untuk bagaimana bisa memilih tempat-tempat yang tepat dan mendapatkan ilmu sesuai yang dibutuhkan. Maka untuk itu tetap menjadi panduan kita potret sebuah keluarga yang mampu menghantarkan menjadi keluarga terbaik dan menjadi teladan yang kita teladani, yaitu keluarga Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan untuk dijadikan teladan, jadikan contoh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Keteladanan dalam mendidik keluarga, anaknya, untuk menghantarkan mereka menjadi anak yang soleh. Pendidikan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, atau kita sebut sebagai pendidikan ala Ibrahim, yang pertama adalah sangat menekankan untuk membersihkan akidahnya, menekankan dari sisi iman, keimanan dan ketakwaannya, sebagaimana doa yang senantiasa dilantunkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadhal balada amina. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah kami dan anak-anak keturunan kami dari penyembahan berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan yang pertama yang sangat ditekankan, bagaimana kita dan anak-anak kita jauh dari kemusyrikan, jauh dari penyembahan yang salah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting sekali, karena memang menjadi dasar pokok. Jadi pendidikan yang utama adalah ketika mampu membersihkan akidah kita, mampu mengenyahkan sesuatu yang menimbulkan kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan akidah. Maka kalau kita buka di dalam undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional yang pertama yang paling ditekankan adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Maka ini perlu ya terus kita dampingi, kita cek bagaimana pendidikan akidah anak kita ini. Jadi karena inilah yang paling mendasari, yang paling pokok, ya, sebagai pondasi awal. Sebagaimana kita janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan zat-Nya kepada ya ruh yang ada di dalam diri manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Perjanjian inilah kita menyatakan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian ini perlu terus kita jaga. Dan penjagaan itu sebagai amanah yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua untuk memastikan diri kita dan anak-anak kita tetap istiqomah dalam akidahnya. Kemudian yang kedua, pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan untuk bagaimana menguatkan akidah, menguatkan ibadah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana liyukimus sholah. Ya Allah, kami bawa anak keturunan kami mendekati Ka'bah untuk bagaimana supaya termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Ya. Maka perlu juga ya terus kita dampingi anak kita, cek bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ibadahnya, tanggung jawab sebagai hamba, dan juga realisasi dari keimanan, dari akidah yang kuat, yaitu bagaimana anak-anak kita termasuk anak-anak yang serius menjaga ibadahnya, menjaga amal ibadah yang utama, yaitu sholat lima waktunya. Kemudian dilanjutkan, faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Pendidikan ala Ibrahim sangat menekankan bagaimana akhlakul karimah. Di sini permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah hati-hati manusia itu cenderung, condong baik kepada mereka. Artinya karena akhlakul karimah bersosialisasi dengan bermasyarakat, dengan akhlakul karimah, maka hati-hati manusia condong baik, empati, respek, ya, dengan akhlakul karimah yang dilakukan. Maka ini ya, terus harus juga menjadi pantauan kita, keseriusan kita, bagaimana pendidikan yang didapatkan, apakah kemudian membentuk karakter yang baik terhadap anak keturunan kita. Kemudian baru yang keempat, warzuquhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Pendidikan yang keempat ala Ibrahim adalah, kemudian Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan rezeki dari buah-buahan, dari sesuatu di muka bumi ini. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Yaitu pendidikan kemandirian, mengelola ekonomi, mengelola harta kekayaan di muka bumi ini. Jadi kalau kita simpulkan, pendidikan ala Ibrahim adalah yang pertama, menekankan dari sisi akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan yang terakhir adalah kemandirian. Ya. Maka ini harus seimbang, ada pengawasan yang kuat dari kita sebagai orang tuanya, untuk bagaimana supaya anak-anak kita dalam proses pendidikan ini memang betul-betul menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mendapatkan pendidikan semestinya. Dan kelak kita termasuk orang-orang yang betul-betul mendapatkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh-salihah, melepaskan dari fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kekayaanmu dan anak-anakmu sangat berpotensi menjadi fitnah. Kalau engkau bisa menghindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala yang agung. Dan kita bisa bersama, kita bersama keluarga kita, anak cucu kita, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga adn yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang baik, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Ya, masuk ke dalam surga dari segala arah ke dalam surga. Maka disinilah pentingnya ya perhatian kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, memudahkan kita untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah. Aku liqauli hadza, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

kelak. Mereka hanya mendapat imbalan kebaikan di dunia, dan itu pun dari sesama manusia. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya.
1: Nah, membuktikan bahwa lautan
0: adalah rumah
1: ilmu,
0: bagi orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tu? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita.
3: Oh.
1: Lihat, Laksmana tu.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menenang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar, timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dahlah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu, waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang, kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula, ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
3: Oh.
2: Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tu?
1: Hah, apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
1: Mana? Ya ampun, mana?
2: Ha, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya... Kemudian,
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya, betuah punya budak ini.
2: Maaf ya, habisnya ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: hiburan. Jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah. Daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih sikit.
2: Siap, Panglima.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, jembatan ini sudah menjadi ikon dari Kota Tanjung Pinang, layaknya jembatan Balerang, Balerang di Kota Batam. Meskipun sedapan memang seketika siang hari seperti jembatan pada umumnya, tapi ketika sinar matahari mulai menghilang, terlihat eksotisme jembatan yang kubu dari Raja Hamidah. Cahaya lampu yang ada di jembatan seakan menemani wisatawan melewati malam di dekat Sungai Carang. Adanya taman di pinggir jembatan semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat pas untuk nongkrong pada malam hari. Kita beralih ke maklumat lain, tradisi adat Melayu yang sangat makna mewarnai kedatangan kapal patroli tipe C2KP 2005 milik Satpol Airut Polres Kepulauan Anambas. Kapal bantuan dari Polda Kepri tersebut disambut melalui prosesi tepung tawar yang dipimpin Ketua Lam Kepulauan Anambas sebagai bentuk rasa syukur, doa keselamatan, dan harapan agar kapal dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung tugas pengamanan di wilayah perairan Anambas. Bagi Kabupaten Kepulauan Anambas yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, keberadaan armada patroli menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengawasan wilayah perairan, menjaga keamanan aktivitas pelayanan dan perikanan, serta mempercepat respon terhadap berbagai situasi darurat di laut. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Igusti Ngurah Agung Budiana Loka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Kepri atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Polres Kepulauan Anambas. Bantuan ini sangat berarti dalam memperkuat tugas-tugas kepolisian di wilayah perairan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, kelompok pertunjukan bangsawan di Sungai Pinang dipelopori oleh Said Abdul Jalil. Said Abdul Jalil ini merupakan seorang penghulu di sana, di mana Said Abdul Jalil ini dikenal sebagai seorang yang multitalenta dalam bidang seni. Dirinya mahir sebagai sutradara, pelakon, dan juga pemusik. Nah, keahlian dirinya dalam pertunjukan bangsawan diperoleh dari kelompok bangsawan Raja Idris di Daek. Selain Said Abdul Jalil yang kemungkinan menimbah pengetahuan bangsawan dari Raja Idris, antara lain dari Hakerandin, Pekaka, dan Duara. Said Abdul Jalil mulai menggiatkan bangsawan di Sungai Pinang pada tahun 1950-an, di mana waktu itu di Daek selain Raja Idris juga terdapat kelompok Sinar Medan yang pimpinannya Ahmad Sibi. Nah, pada tahun itulah kelompok Sinar Medan sudah kerap melakukan pertunjukan di Daek. Kelompok bangsawan Said Abdul Jalil ini kerap melakukan pertunjukan di Sungai Pinang hampir seminggu sekali, saudara. Sebelum melakukan pertunjukan bangsawan di malam hari pada petang harinya, salah seorang warga nih akan bersembunyi membunyikan alarm. Bunyi alarm tersebut menandakan nanti malam akan ada pertunjukan bangsawan. Nah, pertunjukan bangsawan di Sungai Pinang dilakukan di sebuah bangunan permanen yang berdindingnya terbuat dari kayu. Di dalam terdapatnya panggung yang biasa digunakan selain untuk pertunjukan juga untuk acara lain. Letak bangunan tersebut sama persis dengan gedung serbaguna yang sekarang. Beberapa tahun yang lalu gedung ini dijadikan sebagai kantor kecamatan Sungai Pinang. Bangunan tersebut berada di simpang 3, tepatnya sedara perempat di Sungai Pinang. Kelompok yang tidak bernama ini termasuk kelompok yang kerap melakukan pertunjukan baik di kampung sendiri maupun di luar kampung. Nah, beberapa tempat yang pernah dikunjungi untuk pertunjukannya antara lain ada Daek, Kudung, Pancur, Teluk, dan lainnya. Selain itu juga kelompok ini cukup punya nyawa panjang dalam menghidupi kesenian bangsawan. Setidaknya hingga 1980-an, Said Abdul Jalil masih melakukan pertunjukan meskipun tidak sesering pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an. Namun informasi di Sungai Pinang ini sampai sekarang masih menyelenggarakan pertunjukan bangsawan Sawan ataupun sandiwara lainnya, dan biasanya pertunjukan dilakukan pada bulan Syawal selepas hari Lebaran.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.27 menit waktu Indonesia Barat. 19.27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

di Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Saudara perempat, permainan ini diberi nama Squash. Permainan ini mirip dengan permainan panco pada umumnya, namun posisi pemain tidak sambil duduk tetapi tiarap. Permainan ini hanya terdapat di Kabupaten Lingga. Permainan dapat dilakukan oleh anak laki-laki usia 5-16 tahun dan juga dapat dilakukan oleh orang dewasa. Nah, untuk aturan mainnya, saudara, pemain bertiarap saling berhadapan. Tangan kanan masing-masing pemain saling berpegangan. Kedua pemain sesuai babak wasit yang akan melakukan permainan dengan mengeluarkan seluruh tenaga untuk mengalahkan lawan dengan cara menjatuhkan tangan lawan ke lantai. Lawan yang jatuh tangannya ke lantai maka dianggap kalah. Permainan dapat diulang dari awal setelah selesai satu ronde. Atau pemain yang kalah diganti dengan pemain lainnya untuk bertanding. Waktu permainan ini dilakukan pada siang atau sore hari. Tempat bermainnya biasanya dilakukan di teras atau juga di halaman di dalam rumah. Dan dapat juga dilakukan di ruangan tertutup lainnya. Dan biasanya dilakukan di tempat-tempat anak-anak selalu berkumpul dan juga bermain. Permainan Squash tidak memerlukan peralatan khusus. Permainan ini hanya membutuhkan kekuatan dan konsentrasi pada kedua tangan untuk nantinya menjatuhkan lawan.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.
4: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: satu gagah.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Surah Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat tak terasa dari penghujung acara untuk seganteng lada petang di hari ini. Tentunya di lagu Pantun Pergaulan menjadi lagu teratuk seganteng lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan mendengarkan dan selalu stay tune di perempat Tanjung Pinang. Karena kenapa? Karena setiap harinya akan ada informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan untuk saudara perempat ya. Yang tak sempat nonton TV, dengar suara kita saja lah. Kan bisa sambil nyuci, sambil masak ya kan, tak perlu tengok visual ya, dengar audio saja saudara perempat. Tapi kalau memang nak dengar, nak nonton, boleh juga acara-acara dangdut sekarang luar biasa saudara perempat, dan juga berbagai macam film pun boleh kita saksikan. Yang penting jangan lupakan tanggungjawab dan kerja lah kan. Baiklah, selepas ini bersama rekan kami pula ya, Adi Yohana, yang akan menemui saudara perempat hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat di seganteng lada malam. Kalau macam tu, saya undur diri, tetap semangat, jaga kesehatannya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.

0: Kepikiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh Ci Apang, kalau begitu menyusun kata dengan sama.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsong, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanakdari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katokan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanakdari, ampo kurang sepandapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyo Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnyo Tuan Putri ko awaknyo tahu paujanggi alaman nanti pulo di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ka bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si paujanggi ka dare, tentu dihadapinyo dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa sanak bayangkan ko si Janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Mau, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budinan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basar Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang janji, maju, hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah janji.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Malijaya.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Blubalang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Malijaya.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk? Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat, enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan, bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Hiyah!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Rundung, junjungan puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Rundung.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundung, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Lomba TRRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada malam hari ini tentunya bersama saya Adi Yohana akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ya. Di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Putri Runduk. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Otano Batak hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti ada langgam Serumpun Melayu selama 2 jam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perempat, dimanapun Anda berada, dalam acara Pelangi Nusantara Otano Batak, pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id tentang mengapa lagu Batak enak didengar. Saudara perempat, lagu-lagu Batak dikenal memiliki nada yang khas dan menyentuh hati pendengarnya. Alunan musiknya seringkali menghadirkan suasana haru sekaligus penuh semangat. Banyak masyarakat menyukai lagu Batak karena liriknya mengandung makna mendalam tentang kehidupan dan juga tentang keluarga. Tema cinta dan perjuangan juga kerap menjadi ciri khas yang mudah diterima semua kalangan. Musik Batak biasanya dipadukan dengan alat musik tradisional yang unik dan juga harmonis. Perpaduan tersebut membuat lagu terdengar lebih emosional dan berkarakter. Tidak sedikit pula lagu Batak yang populer hingga ke luar daerah Sumatera Utara. Bahkan banyak anak muda kini ikut menyanyikan lagu Batak melalui media sosial. Irama lagu Batak yang sederhana membuat musik ini mudah didengar dan dinikmati. Banyak pendengar merasa lagu Batak cocok diputar saat santai maupun berkumpul bersama keluarga. Selain menghibur, saudara perempat, lagu Batak juga menjadi sarana pelestarian budaya daerah. Generasi muda diharapkan terus menjaga

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, krokodina,
1: balerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

Saudara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Ah, sini. Malam ni kendala, Rod. Jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
2: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke Renat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
1: Baik, sini. Ha, nih. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nombor. Hendak ditanam pohon selasih, anak darah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inas Lendang.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran perempat. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 ya. Tentunya untuk saudara yang ingin bergabung bersama kami, dapat bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Belum masuk suara.
1: Halo.
0: Ah, ini dia. Selamat malam.
1: Bang Adi.
0: Saya Adi, betul.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik. Pak Hamzah Yusuf?
1: Iya.
0: Apa kabar Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah baik. Dengar.
0: Alhamdulillah.
1: Ganggu dari digital. Sudah ya. Ya, jauh sikit ya dari digital.
0: Alah, jauh sikit.
1: Iya. Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana dekat sana?
1: Cuaca di sini ya cerah lah gitu ya. Kadang-kadang mendung tadi pagi. Apa namanya nih Abang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik Pak Hamzah.
1: Iya, alhamdulillah syukurlah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu kita ini apa ya? Ini lagu Setia Menanti.
0: Setia Menanti. Dari siapa?
1: Ya, dah tahu ya dari siapa.
0: Ada dari Vivi Said dan Zidan. Ada. Ada dari okay. Surya Tati.
1: Nah, ada pantunnya satu ya. Boleh lah, kali ya.
0: Yang dari mana?
1: Ada pantun.
0: Pantun? Sila.
1: Pucuk rebung jatuh ke lantai, membawa kapas pergi ke Melabu, ombak bergulung mengempat di pantai, kemana tempat tidak berlabuh. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Adi ya, selamat malam, selamat berdugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, rabbal alamin.
1: Kemudian untuknya Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Ma Bunda Selati, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, ada Mas Prabu, Isha Rizyanti, Putri Marica, Putri Kedondong, Kak Sarina, Tiu-Tiu, ada yang Ucu, ada Kak Samardu, ada Bang Ele, Abang, ada Bang Gais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Barlian, juga selamat malam. Ada Kak Cawir, ada Mak Nora, ada Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Honda, ada Nek Basis, ada Awang Janggut, ada Mak Nahaida, ada juga Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, Ahmad Irwan, Kak Syarifah, ada Kak Siti di Tanah Merah, ada Mak Bunda Sulami, ada Bang Lokman di Teluk Bakau juga, ada juga Nek Long, ada Mak Long dia, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat malam. Ada juga yang dari Ugan Hilir ya, dari Palembang Ugan Hilir ya. Bang Mahmud. Mungkin lagi dia dengarlah menetar, tentunya Bang Adi, selamat malam, selamat berjumpa. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi sudah bergabung bersama di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada siapa lagi? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Nek Ngah.
2: Yo, saya.
0: Apa kabar, Neng? Ah?
2: Lagi duduk kopi.
0: Oh, ngopi.
2: Ah, kopi. Ah, iyalah, Di. Apa kabar, Di? Keluarga sehat semua?
0: Alhamdulillah, keluarga sehat semuanya.
2: Kalau Neng tak pandai-pantau, Di, minta lagu aja, Di.
0: Minta lagu aja. Lagunya apa, Neng?
2: Kalau ada dari Indaud Kilau lagu salamkan apa salam manisku ke salam kasihku gitulah.
0: Salam manisku tak ada, salam kasihku. Salam kasihku dari Haziq Rosebi rupanya.
2: Oh ya, iyalah itu aja lah, Di.
0: Boleh.
2: Kadang-kadang nek ngahnya nama orang suka diubah-ubah. Itu kena suka kena marah.
0: Kena marah.
2: Kena marah kan lama orang diubah-ubah kan. Ayolah, Di, salam ya. Tadi yang pertama Pak Hamzah Yusof ya. Ayolah, Pak Hamzah Yusof juga. Ada juga Nek Manda, dua Nek Manda. Ada Kak Maria, ada juga Kak Uwer. Ada juga Aidah di Karas, Mak Dini, Mak Cendon. Ada juga Mak Anda di Karas juga. Ada gitu, siapa ya lagi ya? Mak Anak Pino. Ada Mak Ita, Mak Ucu. Masuk Mak Ucu.
0: Masuk Mak Ucu.
2: Masuk Mak Ucu. Ada juga Pak Mukhlis. Pak siapa lagi ya? Pak Umar ya?
0: Pak Umar.
2: Ada gitu. Ada juga Lukman di Teluk Bakau, ada Putri Cahaya, Putri Bungsu, semualah di salam orang sana ya, salam sehat semua. Iyalah, Di, kalau gitu Mak Ngah ikut salam Pak Hamzah Yusof aja, tadi dah lengkap deh nyalam tadi. Iyalah, Di, balik hati-hati ya, Di.
0: Terima kasih.
2: Salam tadi juga, moga sampai ke rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih, Di.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Ngah sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, di belakangnya Nek Ngah ada lagi. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan
3: siapa gerangan?
0: Dengan Bang Udin Salam Mesra.
3: Salam Mesra, iyalah. Nggak ragu lagi namanya kan? Dulu ragu kan, sama Hamzah itu.
0: Dulu ragu betul.
3: Sebelum berpantun minta lagu Bunga Kupuja di Peti Orang dari Ahmad Jaiz.
0: Bunga Kupuja.
3: Bunga Kupuja di Peti Orang.
0: Orang. Ya.
3: Ada?
0: Ada?
3: Nah, itulah. Ingin memetik bunga yang kembang.
0: Ewa.
3: Untuk hiasan dalam jambangan. Jadilah dua deh. Kita pantun dulu ya. Coba pantun apa ya?
0: Pantun apa ya?
3: Kapal berlayar di atas air.
0: Saya?
3: Belayarnya di waktu air pasang.
0: Aha.
3: Kasihan bunga mengharapkan air, embun menetes di tanah yang gersang. Seperti bahasa itu.
0: Bahasa.
3: Nah, ini juga apa apa namanya peribahasa itu barangnya apa namanya itu kiasan ya, nak?
0: Kiasan.
3: Anak nelayan pergi ke desa Pemujan, perginya memancing ikan sendiri.
0: Yeah.
3: Rumput yang kuning mengharapkan hujan. Langit yang mendung, hujan tak jadi. Rupanya kuning rumput ya, mengharapkan air. Rupanya apa, mendung tak jadi hujan.
0: Tak jadi hujan. Harapan palsu.
3: Harapan palsu ya. Anak nelayan melaut di pagi hari.
0: Yeah.
3: Perginya menangkap ikan. Langit mendung hujan tak jadi. Ada dalam tempayan jangan ditumpahkan.
0: Jangan.
3: Lagi mendung jangan harap ya. Seperti itu tak jadi. Ada dalam tempayan jangan ditumpahkan. Ya, gitulah kira-kira ya. Apa lagi pantun ya? Boleh lagi lah ya.
0: Boleh.
3: ini pantun asmara gitu coba ya. Pulau penyengat di pulau seberang. Pergi ke sana menaiki perahu. Nyesai kekasih ada nun jauh pulau seberang. Tak mungkin aku berenang di laut sendiri.
0: Tenggelam.
3: Tenggelam. Tak berenang, tak mungkin berenang. Jauh kekasih di seberang. Itulah kira-kira ya, Kak. Ke seberang sana naik perahu. Tujuan pertama pulau penyengat. Memang berjauhan terasa rindu. Tapi hati terhibur juga dengan perempat. Ya perempat kan penghibur ya.
0: Penghibur.
3: Tanjung Pinang, kota Bestari, kota wisata tempat semasa. Rasa rindu membara di hati. Aku akan berenang di lautan asmara.
0: Masya Allah.
3: Laut asmara mana ada? Hayalan tuh.
0: Hayalan aja tuh.
3: Lautan asmara itu lautan hayalan aja tuh. Kalau lautan Pasifik, lautan teduh itu memang nggak betul kan?
0: Berarti asmara tuh luas, luas lautan.
3: Iya. Coba lagi, satu lagi lah ya.
0: Boleh, sila.
3: Naik kapal pergi ke Senayan.
0: Iya.
3: Sambil membawa buah rambutan. Memang indah, maka berkasih sayang. Tapi akan sirna bila berjauhan. Kalau berdekat-dekat, memang enak berkasih sayang. Kalau berjauhan itu sirna lah. Tak mungkin terjadi, kan? Oke, salamnya ikut. Abang Yusuf tadi ya,
0: iya,
3: ada Abang Nahwe juga ya. Yang seterusnya nanti tanaman abang kan banyak kan. Jadi salam satu untuk semua aja gitu ya.
0: Satu untuk semua.
3: Nah ya lah, nanti yang lain nak masuk kan. Jadi kita coba bunga kerja di peti orang ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin, salam mesra ya. Baik, di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo,
4: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan kabar Wadi?
0: Dengan alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa nih?
4: Nah, ya pendatang baru Bang Mahmud dari Ogan Ilir.
0: Oh, ini yang tadi disebut Bang.
4: Iya. Yeah.
0: Bang Mahmud dari Ogan Hilir.
4: Iya lah. Siapa-siapa lah masuk ini?
0: Kenapa?
4: Siapa-siapa lah masuk ini?
0: Tadi ada Pak Hamzah Yusuf, ada Nenga, ada Bang Udin.
4: Bang Udin ya? Iya. Saya sering nak masuk tuh di, cuman tak dapat-dapat. Cuman tuh. Semalam tuh nak masuk, aja cuacinya tak baik.
0: Oh, cuaca tak baik.
4: Hujan.
0: Oh, iya. Ini dengan Adi berarti baru pertama nih, Bang Mahmud.
4: Iya, baru pertama, salam kenal lah.
0: Salam kenal lah untuk Bang Mahmud.
4: Iya, sama-sama kan.
0: Kabar?
4: Jam itu jadi.
0: Iya, kabar macam mana?
4: Kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah.
4: Cuman, iya. Ya, cuma dompet dia kosong.
0: Wah, itu memang fenomena.
4: Pantun lah sikit, Di.
0: Pantun, sila.
4: Iya, masih sekarang nih kan. Simpan supit dalam kaleng. Simpan rantang dalam gudang. Badan sakit kepala peneng, mikirkan utang melilit pinggang.
0: Aduh.
4: Ya, cari kehidupan lah nih. Hidup-hidup zaman sekarang kan. Banyak-banyak kemudahan tapi menyusahkan macam itu.
0: Itulah, kemudahan tuh perlu dibeli juga.
4: Iya.
0: Aduh, zaman sekarang memang ya.
4: Iya lah Di. Saya nak minta lagu lah Di.
0: Lagu apa?
4: Lagu Fatwa Pujangga. Cuman dari Aisyah dapat tak? Boleh tak?
0: Fatwa Pujangga ada 3 nih. Dari Victor Huta Barat, Randy Arai Ahmad, Bimbo. Yes.
4: Bimbo. Dari Bimbo aja lah.
0: Dari Bimbo aja.
4: Iya, saya nak salam-salam lah sikit ya.
0: Sila.
4: Untuk Bang Adi, semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
4: Terus, salam tadi untuk Pak Hamzah Yusuf, Nek Ngah ya. Sama Pak Udin, Bang Udin, Bang Awang Janggut, Bang Umar, Pak Umar, Bang Gapar, sudah tuh, siapa tuh? Bang Jais, Pak Kumis, ya. Terus Bang Lukman, ya Bang Herman. Mak Ngah.
0: Ah, terputus, Bang. Belum selesai salam-salam dia. Aduh, agaknya jaringan. Entah jaringan dari sana atau jaringan dari sini. Boleh, terima kasih lah untuk Bang Mahmud sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Nanti lain waktu dapat bergabung kembali. Terima kasih. Nah, ada lagi telepon masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Sorry lagi Bang Adi, tunggu di pelan lagi lah Bang Adi kalau gitu.
0: Pelankan dulu.
5: Bang Adi memang di kita nih. Dah Bang Adi?
0: Lah. Ah, aman, aman.
5: Belah aja tak sepak suara tadi pakai HP aja ya. Sudah juga. Sehat keluarga.
0: Alhamdulillah sehat keluarga. Mak Ngah sehat.
5: Mak Ngah sehat sehat aja Bang Adi, walaupun agak badan tidak sedap sangat.
0: Aduh,
5: Bang Adi.
0: Oh, itu.
5: Oh.
0: Perlu minum.
5: Badan sakit tadi ya.
0: Minum air jahe itu.
5: Itulah agaknya sakit-sakit ini. Tapi jahe itu kami tidak nyaman dan tidak sedap nah Bang Adi.
0: Iyalah. Kas
5: bau tak apalah, kadang susu tak apalah, padahal susu tu kan campur jahe tu enak lah orangnya. Tapi Mak Ngah tidak sebenarnya memang Bang Adi yang itu.
0: Oh.
5: Dan, kaki sakit Bang Adi bukannya apa. Bang Adi pantun dulu.
0: Pantun dulu sila Mak Ngah.
5: Ini pantun tentang lelaki, tak usah ni hati pantun aja ya. Bang Adi diam aja. Bang Adi diam aja. Ini bagaimana ya? Nak pergi ke bagaimana ya? Nak pergi ke gini bagaimana ya, Kang Adi?
0: Saya diam aja.
5: Laju-laju. Lajunya sampai ke hutan seberang. Gini. Ya, betul lah ya. Nenek Pandi tadi Pandi. Hati-hati naik perahu. Hati-hati naik perahu. Awas sampai menuju ke hutan seberang. Laki-laki memang pandai merayu. Apalagi merayu. Gimana ya? Merayu punya orang gitu. Tidak saya telefon. Pantun memang tidak apa ya.
0: Tak apalah.
5: Dah tu lagi. Nak pergi gini. Hari redup pergi. Di yang hari lah, anak-anak main di taman. Kita hidup hanya sekali, banyaklah kita berkatkan iman. Bang Adi,
0: insyaallah
5: berkatkan iman memang Bang Adi kita yang hidup iman itulah. Bang Adi lagu dulu. Bang Adi ngantuk ya. Mak Dini nak tidur. Mak Dini nak tidur apa pula kata Mak Ngah. Bang Adi nak tidur.
0: Belum lah, biasa tidur malam.
5: Ya, kalau gitu lagunya minta dari apa ya?
0: Lagunya apa?
5: Jika Mesah aja lah. Jika Mesah lagu dia,

0: Oke, Bang Adi.
1: Oh
0: Tidak
1: iya.
0: ada. Nah, Bang Adi. Dengar ya nih. Salam ya bertamu sampai akhir aja Bang Adi ini masuk tengah-tengah nih ya.
1: Baik-baik.
0: Nah, itu aja lah. Makasih banyak lah masuk Bang Adi tadi. Makngah itu aja lah. Makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mangah sudah bergabung pada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, di belakangnya Mangah ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mami. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Oh iya, kami tidak ada pantun nih.
1: Tak ada pantun, tak apalah. Dengan siapa nih?
2: Kak Deli.
1: Oke, oh, Deli. Di Bali.
2: Tadi Makna ya?
1: Hah?
2: Tadi Makna.
1: Tadi Makna Haida.
2: Oh, Makna Haida. Iya, dengar suara dia. Iya, maksudnya minta lembu aja nih. Tak sopan.
1: Tak apalah. Lagu dulu, takut terputus nanti.
2: Iya, lagunya kita minta ini apa? Gurindam Jiwa. Udah naik belum ya?
1: Gurindam Jiwa belum. Dari siapa?
2: Saya janji itu lupa pula tuh.
1: Nggak ada Zulfikar Nurul Anissa, Daud Kilau Syura, Dayang Nur Faiza.
2: Yang cewek.
1: Dayang Nur Faiza, Hayal Husaini. Ini
2: yang cewek itulah.
1: Duet, duet.
2: Iya, enak lagu dia itu.
1: Dayang ya, Dayang Nur Faiza. Iya, baik.
2: Iya, salam juga lah ya.
1: Cile.
2: Iya, salamnya untuk pertama untuk Abang Adi kita ini. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Anak-anak pun sehat lah ya.
1: Amin.
2: Harus dilancar, hati-hati balik. Anak gini nunggu dekat rumah. Iya. Dekat aja kan?
1: Dekat aja.
2: Dekat aja. Langkah lima langkah kan? Lima langkah, sok tahu.
1: Lima langkah, langkah lebar.
2: Lima langkah lebar. Tadi ada Mak Ngaida. Selalu ya.
1: Amin, amin.
2: Ada Kak Wit, Kak Ros. Ada Mak Usyuk. Mek Long. Mak Berlian. Ada Buah Manggis.
1: Gua manggis.
2: Gua manggis sama masuk belum?
1: Belum. Belum masuk.
2: Iya, biasanya paling cepat tuh.
1: Sibuk agak.
2: Iya lah. Ada Bunda Permata, Pak Hamsa. Pak Hamsa udah masuk ya?
1: Udah masuk tadi, yang pertama.
2: Oh, iya. Oh, pertama. Dia pintar dia. Oh, salamnya satu untuk semua aja lah Bang Adi ya.
1: Baiklah.
2: Udah malam biar kawan-kawan nak masuk pula ya.
1: Iya, baik.
2: Oh iya, nak sampaikan sama Mak Anja, Pani Anja, Maraton Anja masuk. Ada apa? Baik Manda. Ya, aku udah di Pinang. Udah gak di Manado lagi. Udah 2 minggu di Pinang. Mana ada yang monitor dengar aku kan? Soalnya aku masih Anja, aku udah di Pinang. Udah 2 pekan lah di Pinang. Jadi udah gak di Manado lagi. Iya, makasih Bang Abi ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Deli sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik, ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nek Long ya.
3: Iya, saya betul.
1: Apa kabar?
3: Kabar baik, Di. Gimana, Adi? Sehat?
1: Alhamdulillah, Adi sehat.
3: Amin. Sehat, sekeluarga. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Udah makan, Di?
1: Udah makan. Tadi sebelum berangkat, makan dulu.
3: Makan dawa apa tuh?
1: Tadi lauk telur.
3: Lauk telur. Iyalah di sama lah di dengan Nek Long lauk telur juga lauk tadi telur. Baru sana sudah makan.
1: telur apa? Telur dadar, telur mata sapi. Telur rebus.
3: Telur mata sapi Nek Long.
1: Telur mata sapi.
3: Dengan sayur sawi. Wah, itulah di lauknya.
1: Sedap itulah.
3: Jadilah tu, dah syukur Alhamdulillah.
1: Itulah rezeki yang sesungguhnya.
3: Itulah, sedap makan. Kadang-kadang kalau makan yang berlemak-lemak ini tak sedap, tak enak rasanya dia. sedap makan sayur-sayur gitu.
1: Sayur-sayur polos
3: kan
1: ya.
3: Pakai

0: Sayur kan sedap ya di.
1: Sedap itu.
0: Nek Long tak ada pantun ya di.
1: Tak apa, Nek Long.
0: Cuba juga pantun nama lamang.
1: Tak apa.
0: Apanya di satu aja ya di, jangan kosong.
1: Satu boleh, boleh, boleh.
0: Putik pauh di lima batu, anak sembilang di tapak tangan. Walaupun jauh beribu batu, hilang di mata, di hati, jangan, ya, Di?
1: Jangan, jangan.
0: Itu kan pantun lama-lama, Di, bukan pantun sekarang.
1: Tapi masih pas lah untuk sekarang, memang.
0: Iyalah. Apanya... gimana ya pantunnya satu lagi satu. Nanti tergagap-gagap pula ya di. Nak rebak-rebakkan nangka, nak setalam-setalam lagi. Yeah. Rasa nak netek air mata, nengok bonda datang semalam. ya di, itulah di. Mana ujung mana pangkal di pantun Nek Long. Tak tahu, jadi tak sedap, tak kena rasanya kan?
1: Aduh, tak apalah.
0: daripada kosong ya, Di?
1: Daripada kosong, betul,
0: Nek. Awaklah, apa katanya pepatah kata dari cepedak baik nangka, daripada tidak baiklah ada.
1: Baiklah ada, satu dua, jadilah.
0: Awaklah, Di. Cuma bergurau-gurau aja ya, Di?
1: Gurau aja, Nek Long.
0: Nek Long minta lagu ya di.
1: Lagunya apa Nek Long?
0: Lagu dari Sani Sahuri ada tak di lagu apa ya? Tak tahu judul dia.
1: Sani Sahuri ada Si Baju Hijau, Semenjak Berjauhan, Lagu Pujaanku.
0: Oh, semenjak berjauhan aja di.
1: Boleh boleh.
0: Salam salam ya di.
1: Salamnya sila.
0: Salam pertama buat Adi, selamat tugas pulang hati. Salam sekeluarga Adi ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga si kecil sehat-sehat.
1: Amin.
0: Ini ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Salam lagi tadi buat Mak Ngah, buat Amsah Yusuf. Buat Pak Amsah Yusuf ya di. Tadi yang orang baru apa di?
1: Yang mana tu? Oh, Bang Mahmud.
0: Salam. Kenal dengan Bang Mahmud. Lagu Mr. Mahmud, ya, Di?
1: Mr. Mahmud.
0: I love you, Mr. Mahmud, katanya. Aduh, bergurau, Bang Mahmud. kalau tak ada bergurau tak enak ya di.
1: Tak enak betul.
0: Itulah macam sayur tanpa garam, tanpa micin ya di.
1: Tawar rasa dia.
0: Oh, amber rasanya. salam lagi buat Mak Dini, buat Mak Nah Aidah, buat Aidah juga. Terus buat apanya tu Kak Wir. Terus lagi buat siapa tu, buat Nek Pinon, Yang Chu, Nek Manda, Nek Manda, dua Nek Manda ya, ya di. Terus buat siapa, Pak Umar, buat Abang Bang Awang. Terus lagi buat Mak Penagam, Pak Penagam, buat Mak Intan. Terus lagi tak lupa buat Mak Busu, Ayah Busu. Terus lagi buat Bang Kemalai. Buat siapa lagi di? Siapa buat lagi? Mak Hitam. Buat Mak Rika. Terus semua salam satu buat semua ajalah ya di. Mana yang tak disebut nama, maaf. Dah ada salam satu. Salam satu buat semuanya dari pertama sampai akhir ya, Di.
1: Baik, Nek Long.
0: Ya, gitu aja lah, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Long ya, sudah bergabung bersama malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang ya. Baik, di belakangnya Nek Long ya. Ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi.
1: Saya yang
2: Bang
1: ucuk.
2: Adi.
1: Ya.
2: Manis rasanya si buah limau.
1: Saya.
2: Tidak semanis jeruk kedondong, Bang Adi ya.
1: Saya.
2: Kalau tadi ada Mak Long Yah dari Bintan Now. Ini pula ada yang ucu dari Pantai Cermin, Tembeling Tanjung.
1: Dari Pantai Cermin.
2: Nah. Sehat. Dondang dulu, Bang Adi.
1: Dondang dulu.
2: Dari Halim. Kisah dan Tauladan.
1: Kisah dan Tauladan.
2: Iya.
1: Ada-ada.
2: Ada ya?
1: Ada. Sehat yang ucu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Adi, sehat keluarga?
1: Alhamdulillah, sehat juga sekeluarga.
2: Pangeran, Ratu, Raja, sehat semua.
1: Semuanya,
2: Bang Adi, ya?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Adi.
1: Cari ya?
2: Sampan di kayu ke Sungai Tiram. Tujuan ndak Bekarang Gonggong, Bang Adi.
1: Saya.
2: Abang Adi nonton tak semalam? Jagoan Bang Adi menyumbat 2-0.
1: Nonton apa namanya? Pagi. Malam tak nonton.
2: Ini. Apa ni semalam Bang Adi? Nang tak nonton di TV, cuman dengar di Pro TV aja kan.
1: Oh iya.
2: Itu yang di apa? Yang di menit pertama tu kan. Si Messi tu tendangan bebas dia tak bisa ngegol Bang Adi.
1: Tendangan final tu tak masuk.
2: Juga Bang Adi. Alhamdulillah, jagoan Bang Adi semalam kan, jadi dia sudah 18 Bang Adi ya?
1: 18 total gol dia.
2: 18 gol.
1: Pecah rekor.
2: Alhamdulillah udah masuk di 32 besar Bang Adi ya?
1: Alhamdulillah.
2: Ya termasuk, ialah nyangnya sebenarnya dari dulu sebenarnya jagoan nyang itu Senegal Bang Adi.
1: Oh Senegal.
2: Tapi alhamdulillah dia pun dah masuk ke 32 besar Bang
1: masuk
2: Adi.
1: Juga alhamdulillah.
2: Kita mendukungnya negara-negara kecil aja lah Bang Adi. Karena mayoritasnya Senegal itu kan beragama Islam Bang Adi ya.
1: Iya betul.
2: Iyalah. Walaupun dia gari dia kecil, tapi alhamdulillah dia masuk ke Piala Dunia Bang Adi ya.
1: Alhamdulillah.
2: Menang, kan?
1: Mantapnya ngucu, nonton bola rupanya. Apa penggemar, penggemar.
2: Jangan tanya dengan yang tentang bola Bang Adi. Iyalah. Itu gurau aja Bang Adi ya.
1: Gurau aja.
2: Iyalah. Kita lanjut pantun lagi Bang Adi ya.
1: Boleh sila nyang.
2: Ini bunyi dia Bang Adi.
1: Macam mana bunyinya?
2: Kelemumu di tengah pekan Bang Adi.
1: Saya.
2: Dihembus angin jatuh ke bawah. Ilmu yang tidak diamalkan Bang Adi ya.
1: Iya.
2: Bagaikan pokok tidak berbuah Bang Adi ya.
1: Betul.
2: Jika kita di ilmu tak diamalkan itulah. Pokok rendang, tapi dia tidak berbuah, Bang Adi.
1: Berbuah. Ya. Halo, Nyang. Kemana suara Nyang ni? Nyang Ucu. Halo. Tak ada suaranya lagi, hilang. Kita tunggu sekejap lagi. Halo, Nyang Ucu. Tak ada suaranya. Putus. Baik, saudara perempat. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah bergabung bersama malam hari ini. Lagunya tadi Kisah dan Tauladan ya. Nah, itulah. Lagunya sudah diminta. Nanti kita putarkan, kita dengarkan sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi. Agaknya jaringan ya yang terputus. Ada lagi yang hendak bergabung, saudara perempat? Halo, assalamualaikum.
2: Putus Bang Adi.
1: Putusnya.
2: Ini satu langkah lagi, Pak.
1: Satu langkah lagi. Sila.
2: Keris kecil. Menikah mula, Bang Adi.
1: Saya.
2: Keris besar. Menikam singa, Bang Adi.
1: Saya.
2: Sakit-sakit keris pula malam ini, ya. Dari kecil. Tak nak belajar, Bang Adi, ya.
1: Ya.
2: Bila dah besar, dia tu tanya, Bang Adi.
1: Tanya.
2: Wah, kecil-kecil. Suruh sekolah, tak nak sekolah ke, Bang Adi, kan? Dah besar, baru dia nak bertanya-tanya, Bang Adi.
1: Iyalah.
2: Sebelum putus lagi ni, nampaknya sinyal ni, Bang Adi.
1: Padahal
2: cuaca di tempat yang sini teduh, Bang Adi.
1: Teduh?
2: Dari pagi tadi kan cuaca... lebat-lebat manja gitu, Bang Adi.
1: Lebat-lebat manja.
2: Yelah, tadi awal-awal tadi ada buat Pak Amzah Yusof. Mungkin semalam tak Sarina. Bang Adi dah apa semalam kan? Dah betul jawab kan? Mudah-mudahan Kak Sarina gabung lagi. Dia kan dah lama tak buat teka-teki kan, Bang Adi kan?
1: Dah lama dari sebelum.
2: Mudah-mudahan nanti dia gabung, Bang Adi. Tadi ada Mak Ngah Haida. Sana juga ada apa, Cik Endon. Sinilah gabung. Ada Bang Adi kan? Ada hantu apa, Mak Dini ya. Buat Mak Ngah yang ada di Cikolek. Mak Ngah Bintanau tadi, Bang Adi, ya. Siapa di Rokan Hilir tadi, Bang Adi?
1: Ada Bang Mahmud.
2: Buat Bang Mahmud tadi, keputus juga tadi, ya, Bang Adi.
1: Keputus juga tadi.
2: Yalah, insyaAllah lah nanti yang balas nanti Pak Tun, Pak Mahmud tadi, ya. Tadi ada Bang Udin. Yelah, pokoknya mungkin nanti di belakang Nek Manda, Nek Balki nak gabung nanti, Bang Adi, ya.
1: Hari
2: ini ada Bang Adi, ya. Yelah, gitu aja, Bang Adi, ya.
1: Baiknya.
2: Tadi yang tak pantun siapa tadi, Bang Adi?
1: Yang tak pantun tadi siapa? Nek Ngah.
2: Nek Ngah Cikolek. Yelah, nanti mungkin Kak Wir nak gabung nanti, Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora, sinilah gabung ada Bang Adi. Bang Adi, ya. Kak Deli tadi yang tak pantun.
1: Kak Deli, Adi lupa juga.
2: Kak Deli, ya, di Batu Lima. Bali. Bali tu Batu Lima.
1: Batu Bang Lima.
2: Gitu aja, terima kasih, Bang Adi.
1: Baik.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Baliknya nanti sama-sama kat rumah. Sihat keluarga, Bang Adi, ya.
1: Amin.
2: Yalah, gitu aja, Bang Adi.
1: Baik.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Adi.
1: Tetap semangat, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu sudah bergabung malam hari ini. Baik, di belakangnya Nyang Ucu ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa? Nek Manda.
3: Nek Manda.
1: Betul.
3: Tidak memetik sebuah duku.
1: Saya.
3: Ambil mangga langsung dikupas. Kalau tadi ada yang Ucu, ini Nek Manda ada batu 13. Lupa terus tadi.
1: Dengan.
3: Dah setiap malam. Manda. Assalamualaikum, Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Adi.
1: Alhamdulillah sehat, Nek.
3: Baiklah, moga-moga sehat semua anak-anak ini.
1: Amin. Nek Manda sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Cuma bulan tua ni satu coba ngaji. Tak sehat ke tau, Bang Eli?
1: Itu gejala semua orang.
3: Kalau Nek Manda ni bulan tua ke bulan muda sama je di. Takkan kasih anak-anak yang ngasih.
1: Mudah-mudahan lah rezeki kita lancar semuanya.
3: Amin. Minta lagu dulu lah ni.
1: Lagunya apa ya?
3: Minta lagu Kisah dan Tauladan aja lah.
1: Tadi dah diminta Nyang Ucu.
3: Oh, diminta? Minta lagu ini aja, lagu... Oh, Fatimah? Ada, Dik?
1: Ada.
3: Salam-salam, Mili.
1: Sila.
3: pertama sekali untuk Adi, selamat malam dalam tugas, balik hati-hati, panjang umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu sekeluarga Adi.
1: Amin, terima kasih.
3: Nah, untuk yang ucu tadi, untuk Mak Awe, Mak Berlian, Mak Longia, Pak Amzah Yusuf, Bang Mamut, dari ini, dari apa? Logan Hilir, ini di Palembang di.
1: Palembang.
3: Logan Hilir bukan Rokan.
1: Oh iya, Logan, bukan Rokan Hilir.
3: Dia pertama sekali masuk dengan Hardi. Dia dah dua kali lah dia masuk.
1: Dua kali.
3: Untuk Bang Zah Yusuf, untuk Pak Umar, untuk Bang Udin, Bang Wang Janggut, Bang Lukman, Bang Herman, Pak Umar, untuk Mek Balkis, untuk penyepun pertama supaya akhirnya jadi ya.
1: Baik.
3: Ikut Bang Hamzah Yusuf tadi lah, itu satu kepri.
1: Baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda sudah pun bergabung malam hari ini. Dan di belakangnya Nek Manda, ada siapa lagi? Halo, Assalamualaikum. Terputus. Boleh disambungkan kembali ya, saudara perempat yang tadi hendak bergabung. Agaknya memang jaringannya jadi terputus ya. Boleh disambungkan kembali, masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, ada lagi hendak masuk? Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adi.
1: Saya.
4: Iya, katanya itu Adi katanya masuk malam, kok ini masuk pagi?
1: Ini pagi ya? Salah iya, waktu sehati. Berarti.
4: Jadi.
1: Alhamdulillah sehat. Mas Prabu sehat?
4: Alhamdulillah sehat dong di.
1: Alhamdulillah sehat selalu.
4: Tadi sebelum Mas Prabu siapa tadi?
1: Tadi Nek Manda.
4: Oh, Nek Manda. Apa nama yang ucu udah masuk?
1: Yang ucu sebelum Nek Manda.
4: Oh, keren ya.
1: Keren.
4: Apa Nek Balkis udah masuk?
1: Nek Balkis belum.
4: Oh iya, Nek Balkis nunggu Kasarina. Kasarina kan belum masuk ya?
1: Tadi hampir masuk. Sekali.
4: Oh, hampir masuk.
1: Sekali tak terangkat, habis itu tak ada masuk lagi.
4: Kalau tak terangkat gosong dong di.
1: Ya pula. Tapi ini jemuran.
4: Oh.
1: Kering.
4: Iya, ini mau pantun spesial buat Adi lah ya. Jalan-jalan ke kota tua. Banyak gedung antik tertata. Walau jarak memisahkan kita, ikatan sahabat tetap terjaga. Alhamdulillah. Ini pantun buat Bunda Permata nih. Burung camar terbang di awan.
1: Ewa.
4: Hinggap sebentar di dahan jati. Terima kasih Bunda Permata, selalu ada di sisi hati. Amin. Nah, ini buat siapa lagi nih? Buat ini apa? Bang Awang Janggut nih. Udah masuk dia beliau?
1: Belum.
4: Nah, ini buat Bang Awang Janggut nih. Nanti diewahin di Bang Awang Janggut suka diewahin dia. Pergi ke pasar beli ketan.
1: Ewa.
4: Jangan lupa beli ragi.
1: Ewa.
4: Salam hangat buat Bang Awang Janggut.
1: Ewa.
4: Semoga persahabatan kekal abadi.
1: Ewa.
4: Iya. Di lagunya itu apa nama tuh di yang Tegede-gede kan itu ya?
1: Anak Itik.
4: Iya, Anak Itik Tegede-gede kan itu ya?
1: Ada.
4: Boleh lah di. Spesial buat Bang Awang Janggut lah.
1: Spesial ya. Mantap.
4: Iya. Buat Adi, metugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar dia.
1: Amin, terima kasih.
4: Iya, buat Nemanda tadi, buat Bunda Permata. Ma Berlian udah masuk, Ma Berlin?
1: Belum.
4: Oh, dia lagi makan durian tuh, Di. Iya, salam juga buat Kak Wir, buat Nebalkis, buat Pak Umar, Yusuf. Yusuf kadang masuk sini kan, Di?
1: Kadang masuk sini.
4: Iya. Tadi dia penelpon pertama tuh di sebelah Di.
1: Di Persatu.
4: Iya. Yeah. Oh. Terus salam juga buat Pak Amja Yusuf juga. Terus Pak Amja Yusuf lengkap dia salamnya Di. Dia ada catatannya tuh khusus Di.
1: Ada yeah. Catatan tinggal baca itu.
4: Sampai pasangannya yang disalamin pun tahu dia. Terus buat Pak Umar, buat Bang Herman, buat Neanjang, Manjang, buat oh iya Madini ya.
1: Madini.
4: Madini. Madini terkenal juga di radio sebelah Di, tapi bukan Pro 1 Di.
1: Mana tuh sebelah? Dia,
4: ada di itu disebutin terus namanya tuh Di.
1: Oh.
4: Sama Kaida. Iya, yang di itu Di, yang ada gurindam-gurindam gitu Di.
1: Yang ada gurindam-gurindam.
4: Disebutin terus namanya, tapi dia tak masuk. Gitu. Buat Di, nah itu aja, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Prabu sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang. Baik, saudara Perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota tepi laut Tanjung Pinang.
1: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira, macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara diorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.
2: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. ...1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Eh, Wak, ini foto pengantin kau ya? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Destar nih?
1: Iya, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran, penolak bala, membangkitkan tuah dan marwah.
2: Kalau pengantin memakai destar, marwahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar, pekerti mulia pada yang benar.
3: Suara Budaya.

0: Wayang Bangsawan atau Teater Bangsawan adalah teater rakyat tradisional yang hidup di Kepulauan Riau dan Kepulauan Lingga, Indonesia, serta berkembang pula di kawasan Malaysia dan Brunei Darussalam. Teater Bangsawan adalah pertunjukan stambul atau komedi yang menggabungkan musik, drama, dan tari, serta mengangkat kisah-kisah di lingkungan istana. Cerita-cerita yang sering diangkat adalah kisah tentang Hang Tuah Lima Bersaudara, Sultan Mahmud Mangkat Dijulang, dan Laksamana Bintang. Menurut sejarah, teater tersebut dikembangkan oleh masyarakat Persia atau Parsi yang pindah ke India karena pertentangan ideologi di tanah airnya. Teater Bangsawan lalu berkembang di Pulau Pinang, Malaysia, dan menyebar pula ke Indonesia termasuk Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Tetapi teater bangsawan tersebut lebih lekat dengan kebudayaan Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antara generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, sampai di sini acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 ya. Karena selepas ini kita harus beralih menuju acara Taman Penyair. Terima kasih untuk saudara yang sudah bergabung. Dan untuk yang belum dapat bergabung hari ini, boleh coba esok hari pada jam dan frekuensi yang sama. Tentunya bersama perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Pindam pasal yang ke-12. Gaje mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gaje tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Dengan puisi karya Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Biru Bukit, Bukit Keluh, karya Taufik Ismail. Adalah hutan dalam kabut yang ungu, turun sepanjang gunung dan bukit biru. Ketika kota cahaya dan di mana bertemu, awan putih yang menghinggapi cemaraku. Adalah kemarau dalam sengangar berdebu, turun sepanjang gunung dan bukit keluh. Ketika kota tak bicara dan terpaku, gunung api dan hama di ladang-ladangku. Lereng-lereng senja pernah menyinar merah ke Sumba, padang ilalang dan bukit membatu, tanah airku.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Adakah suara cemara? Karya Taufik Ismail. Buat hati, adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah melintas sepintas gemersik dedaunan lepas? Deretan bukit-bukit biru menyeru lagu itu. Gugusan mega ialah hiasan kencana. Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu?
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
4: Hah, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
3: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
4: Ah, habis tu?
3: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
4: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
3: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
4: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah.
3: Eh,
4: menggerutu pula. Ah, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
3: kalau tak kenapa?
4: Kena tombak lah.
3: Alamak.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Gus Marni Zulkifli. Kerendahan hati, karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Negeriku sedang dilahap rayap. Karya Taufik Ismail. Kita hampir paripurna menjadi bangsa porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia. Pergelangan tangan dan kaki Indonesia diborgol di ruang tamu kantor Pegadaian Jagat Raya. Negeri kita tidak merdeka lagi. Kita sudah jadi negeri jajahan kembali. Selamat datang dalam zaman kolonialisme baru. Saudaraku, dulu penjajah kita satu negara. Kini penjajah kita multikolonialis, banyak bangsa. Merdeka berdasi sutra, ramah tamah luar biasa. Dan banyak senyumnya, makin banyak kita meminjam uang, makin gembira. Karena leher kita makin mudah dipatahkannya. Bergerak ke kiri, ketabrak copet. Bergerak ke kanan, kesenggol jambret. Jalan di depan, dikuasai maling. Jalan di belakang penuh tukang peras. Yang di atas, tukang tindas. Lihatlah para maling itu, kini mencuri secara berjamaah. Mereka bersaf-saf berdiri rapat, teratur, berdisiplin, dan betapa khusyuk. Begitu rapatnya mereka berdiri, susah engkau menembusnya. Begitu sistematis. Itukah rezim yang kalian banggakan dan dibela-bela? Lalu dari sisi mana hebatnya rezim sekarang ini?
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.
2: Ketika burung merpati sore melayang. Karya Taufik Ismail. Langit akhlak telah roboh di atas negeri. Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri. Karena hukum tak tegak, semua jadi begini. Negeriku sesak adegan tipu-menipu. Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku. Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku. Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku. Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku. Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku. Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan, kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan, jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan. Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan. Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan. Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan. Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah. Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku. Tapi apakah sah sudah? Ini murkamu? Ada burung merpati sore melayang. Adakah desingnya kau dengar sekarang?
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Karya Taufik Ismail. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak karbon dioksida itu menggilas paru-paru.

Ibu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah, kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama. Kami telah dihujani abu dan batu. Allah, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami kearifan membaca tanda-tanda.

sela jari. Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas.

0: Puisi oleh Nizam Al-Hakim.
1: Doa, karya Taufik Ismail. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam pikiran yang ganda dan menutup hati nurani. Ampunilah kami, ampunilah, amin. Tuhan kami, telah terlalu mudah kami menggunakan asmamu. Bertahun di negeri ini, semoga kau rela menerima kembali kami dalam barisanmu. Ampunilah kami, ampunilah, amin.
0: Puisi oleh Aditya Wicaksono.

0: setiap kalimat yang berakhiran "Duli tuanku." Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutub dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Adiknya macam mana? Agar adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah dia. Rambut sayang bau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ni masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
3: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahwa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mata dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sila bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
2: Merasen kau. Apa ni? Plastik?
3: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
2: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
3: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
4: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI. rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir. Bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesehatan.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'in. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, yang mengatur rezeki setiap makhluknya, dan yang menjanjikan ganjaran tak terhingga bagi siapapun yang mau berbagi di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sang teladan sepanjang zaman, manusia paling dermawan yang tak pernah berhenti memberi. Bahkan ketika beliau sendiri dalam keadaan sempit pun, semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya dengan ikhlas dan penuh semangat. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat dicari oleh seluruh manusia di dunia. Setiap orang, tanpa terkecuali, dari berbagai bangsa, bahasa, status sosial, agama, dan usia, memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin berbahagia. Namun, ironisnya, tidak semua orang tahu di mana letak kebahagiaan itu berada. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih lewat harta yang melimpah. Maka ia habiskan umurnya untuk mengejar kekayaan. Ada pula yang mengira kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari kekuasaan dan jabatan. Maka ia habiskan tenaganya untuk mendaki tangga-tangga dunia. Tapi sangat disayangkan, ketika semua itu telah digenggam, mereka justru merasa kosong, gelisah, dan tak menemukan apa yang dicari. Karena ternyata kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang kita berikan. Di dalam Islam ada satu jalan yang amat mulia dan dijanjikan mendatangkan kebahagiaan sejati, yakni jalan bersedekah. Bersedekah itu bukan sekedar memberi saja, tapi ia adalah simbol dari ketulusan hati, tanda dari keimanan yang dalam, dan bukti nyata bahwa seseorang telah memahami makna hidup yang sebenarnya. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa banyak yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Orang yang mampu bersedekah dengan ikhlas telah membebaskan dirinya dari belenggu dunia. Ia tidak diperbudak oleh harta, melainkan menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Maka, tidak heran jika Allah menyebut orang-orang dermawan itu sebagai orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini tidak hanya menggambarkan pahala besar bagi orang yang bersedekah, tetapi juga menekankan bahwa balasan dari Allah jauh melampaui logika manusia. 1 butir benih bisa tumbuh menjadi 700 hasil. Sebuah metafora luar biasa dari keberkahan yang Allah limpahkan bagi hamba-hambanya yang gemar memberi. Lebih dari sekedar pahala, sedekah adalah cara terbaik untuk menenangkan hati kita. Seseorang yang hatinya sempit, jiwanya gelisah, pikirannya kacau, seringkali disebabkan karena terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Terlalu sibuk mengumpulkan dan mempertahankan, tapi lupa untuk berbagi. Maka, Islam pun mengajarkan, jika hatimu gundah, maka bersedekahlah. Jika hidup terasa hampa, bersedekahlah. Jika engkau ingin merasakan kedamaian yang begitu tulus, maka bukalah tanganmu untuk memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yaitu riwayat Muslim, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya, sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga untuk menyucikan jiwa. Siapa di antara kita yang tak pernah berdosa? Maka bersedekahlah, karena di dalamnya ada pengampunan dari Allah. Banyak orang merasa bahwa kita memberi berarti kehilangan, tetapi Islam membalik cara pandang itu. Justru dengan memberinya lah kita sedang mengundang keberlimpahan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Ini bukan sekadar motivasi belaka, tapi jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang lebih jujur dari Allah dan Rasulnya? Maka jika selama ini kita merasa sempit rezekinya, mungkin karena kita terlalu takut untuk memberi. Padahal semakin banyak kita berbagi, semakin besar pula ruang yang Allah siapkan untuk mengganti dan melipat gandakannya. Bukan hanya dari sisi jumlah saja, tapi juga dari sisi keberkahannya. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi hidup. Mereka adalah orang-orang yang rela memberi meski mereka sendiri dalam kesempitan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman tentang kaum Ansar, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Coba kita bayangkan, orang yang sendiri dalam kesulitan, dalam kesusahan, tapi masih bisa memikirkan orang lain. Itulah bukti bahwa sedekah bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa ikhlas kita memberi. Saudaraku, para pendengar Pro4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah itu juga menjadi sebab turunnya keberkahan dalam keluarga. Betapa banyak rumah tangga yang dirundung masalah, hubungan suami istri yang dingin, anak-anak yang sulit diatur, atau rezeki yang seret, semuanya bisa menjadi lebih baik dengan kita bersedekah. Karena sedekah itu akan membuka pintu langit. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan menafkahi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang memberi di jalannya, maka Allah sendiri yang akan mencukupi kebutuhannya. Bukankah itu jaminan yang sangat luar biasa? Maka, jadikanlah sedekah sebagai kebiasaan harian dalam rumah kita. Didik anak-anak untuk belajar memberi sejak dini. Ajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tanamkan bahwa dengan memberi, mereka akan merasa cukup dan berbahagia. Sedekah pun akan menjadi mampu untuk menolak bala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah, karena musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah." Maka, tidak heran jika para ulama terdahulu menjadikan sedekah sebagai bagian dari doa mereka. Ketika mereka menginginkan hajat tertentu, mereka bersedekah. Ketika anak mereka sakit, mereka bersedekah. Ketika usaha mereka mengalami masalah, mereka pun bersedekah. Karena mereka meyakini bahwasanya sedekah itu adalah kunci pertolongan Allah yang tersembunyi. Dan yang paling menakjubkan lagi, sedekah pun menjadi pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah, sekalipun hanya sedikit, sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi pelindung kita di akhirat kelak. Bahkan, senyuman pun bisa menjadi sedekah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Maka, sedekah itu luas maknanya. Memberi nasihat yang baik, membantu orang lain, membagikan ilmu, menyingkirkan duri dari jalan, semua itu termasuk dari sedekah. Betapa luasnya pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman ini kita hidup dalam masyarakat yang cenderung individualis. Kepedulian mulai menipis, empati makin langka. Maka mari kita lawan itu semua dengan sedekah. Jadikan hidup kita bermakna dengan memberi manfaat bagi orang lain, karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan sedekah sebagai amalan yang rutin, bukan hanya ketika ada bencana atau imbauan, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup Islami. Mari coba tanamkan bahwa memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena kita paham bahwa di harta kita ada hak untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita agar ringan dalam bersedekah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita agar kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan semoga kelak ketika kita menghadap Allah, kita membawa amal sedekah yang ikhlas, yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, yang memadamkan api neraka, dan yang menjadi bukti bahwa kita mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lihat apa yang dengar apa yang disampaikan, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh, Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi

untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan lagi maha mematikan semua makhluk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah Engkau binasakan akibat pengingkaran mereka kepada Rasul pilihan-Mu. Sungguh, Engkau telah menetapkan bahwa orang-orang yang telah Engkau binasakan itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Rasul pilihan-Mu dan senantiasa memperlihatkan nasib yang menimpa kaum kafir terdahulu yang tertimpa kemurkaan-Mu sehingga mereka hancur lebur dan lenyap dari muka bumi dan mereka tidak akan pernah muncul kembali di dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, manuskrip merupakan salah satu warisan intelektual bangsa yang syarat dengan nilai sejarah, budaya serta pengetahuan masa lalu. Keberadaannya tidak hanya menjadi catatan tertulis tetapi juga jejak sejarah dan identitas budaya yang memperkaya khazanah bangsa Indonesia termasuk di Kepulauan Riau. Sayangnya tidak semua generasi muda mampu membaca dan memahami manuskrip karena umumnya ditulis dengan aksara lama. Oleh sebab itu, transliterasi atau alih aksara menjadi kunci penting agar warisan ini dapat diakses, dipelajari dan dimanfaatkan kembali. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Budidaya kehutanan hadir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berfokus pada penanaman dan pengelolaan hutan. Jenis tanaman yang umum dibudidayakan antara lain jati, mahoni, kelapa sawit hingga karet. Tujuan dari budidaya kehutanan ini tidak hanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui hasil kayu maupun produk turunannya, tetapi juga sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan. Dengan pengelolaan yang baik, budidaya kehutanan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah erosi tanah, serta memperbaiki kualitas udara melalui penyerapan karbon dioksida. Demikian saya Syahrudin Nazlam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tazim, salam hangat untuk setiap perempat di mana saja berada. Kita kembali bersua pagi hari ini di hari Rabu, tanggal berapa dah nih? Tanggal 24. Tanggal 24 Juni tahun 2026. Semoga dalam keadaan terbaik ya, sehat walafiat pagi hari ini. Semoga hari yang menjadi awal penuh semangat, kesehatan dan juga keberkahan. Setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk kita memulai langkah dengan lebih baik. Mari kita mulai hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur dan juga keyakinan bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan membawa manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya saudara perempat, jangan pernah ragu untuk menebarkan senyum, membantu sesama dan terus belajar jadi pribadi yang lebih baik. Karena optimisme itu bukan hanya tentang berharap semuanya berjalan mudah, tapi juga tentang percaya bahwa setiap tantangan itu bisa dihadapi dengan ikhtiar, doa dan juga semangat yang tak pernah padam. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini dipenuhi kabar-kabar baik, rezeki yang berkah berlimpah dan langkah-langkah yang membawa kebaikan. Tetap semangat dan salam bahagia. Salam budaya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perambar FM Suara Budaya Nusantara. Sudah berempat, ini masa libur sekolah anak sekolah ya. Panjang libur itu. Libur sekolah sedar berempat memang identik dengan waktu untuk beristirahat. Ya, tapi liburan juga bisa jadi kesempatan emas nih ya untuk nambah wawasan dan juga pengalaman baru. Jadi tidak harus juga selalu pergi ke tempat yang jauh atau mengeluarkan biaya besar ya kan. Pening mak bapak. Akhir bulan gitu ya. Nah, sedar berempat mengunjungi perpustakaan, baca buku favorit, mencoba keterampilan baru, ya, mengikuti pelatihan daring atau juga mengunjungi museum, itu dapat jadi pilihan kita untuk menyenangkan ya, sekaligus juga bermanfaat ya. Bagi yang gemar berkegiatan di luar ruangan, mengenal alam sekitar ya, membantu orang tua di rumah atau mengikuti kegiatan sosial juga dapat memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Jadi setiap pengalaman kita belajar jadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif dan juga bertanggung jawab. Dan perlu kita ingat, wawasan itu tak hanya diperoleh dari ruang kelas saja. Pengalaman selama liburan pun ini dapat jadi guru terbaik kalau dijalani dengan rasa ingin tahu dan semangat belajar. Ini ada satu apa tuh ya? Satu kegiatan yang menarik nih ya. Saya tengok di mana? Cagar Budaya Kepri. Betul, di Instagramnya Cagar Budaya Kepri sudah berempat kegiatan jelajah jejak sejarah. Wih, mantap nih ya. Berakit pengudang. Kolaborasi Sedaya Kepri, Cagar Budaya juga. Nah, ini kalau untuk sudah berempat yang nak merasakan pengalaman berbeda yang memadukan wisata alam, budaya dan sejarah dalam satu perjalanan, gabung dalam kegiatan jelajah jejak sejarah dan nikmati petualangan seru yang luar biasa menyusuri keindahan hutan mangrove pengudang, terus juga mengunjungi situs sejarah hingga menikmati tradisi makan begidang di rumah Melayu berusia lebih dari 100 tahun. Yang saudara dapatkan nanti di situ ya, mangrove tour bersama pengudang mangrove, terus ada ziarah juga, ziarah makam Nek Dukun Berakit, terus juga makan begidang di rumah Melayu tua. Dalam makan tak makan begidang. Terus juga menjelajahi kampung suku laut dan dapur arang Panglong, dan tentunya menambah wawasan sejarah dan budaya Kepulauan Riau. Itu titik kumpulnya dekat Alfamart Kawal Pantai ke 85 itu sudah berempat ya. Kota terbatas tuh sudah berempat ya. Boleh tuh jalan-jalan menikmati. Nambah wawasan juga, ya kan?

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, ada maklumat ini. Saudara perempat, nelayan desak di Kapi Kepri suarakan penolakan pasir laut. Ketua Aliansi Nelayan Pesisir Bintan, Rudi Herdiawan, mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri untuk segera menyuarakan aspirasi penolakan nelayan. Aliansi Nelayan menyampaikan tuntutan ini saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, meminta DKP menyuruti KKP bahwa nelayan Bintan dan Lingga tidak setuju lokasi prioritas sedimentasi pasir sesuai yang disarankan. Nah, pertemuan tersebut ya berlangsung di kantor DKP Kepri sekaligus membahas agenda penyampaian aspirasi penolakan zonasi lokal prioritas pengurukan sedimentasi. Nah, berdasarkan regulasi PP nomor 26 tahun 2023, instansi DKP tingkat provinsi memiliki andil dalam proses penentuan titik lokasi sedimentasi. Para nelayan lokal menilai pengerukan sedimentasi pasir laut di wilayah perairan Bintan dan Lingga ini mengganggu, memang sangat mengganggu ya, area tangkap tradisional mereka. Oleh karena itu, DKP Kepri harus proaktif juga memperjuangkan ruang laut dan masa depan ekonomi masyarakat pesisir di tingkat pemerintah pusat. Pikirkanlah rakyat. Dari perempat kita beribur lagi dengan dendang berikutnya, Langgam Timur Gasing di Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Wow. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala Dunia?
1: Promo FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempuan wisata sejarah. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi saja ya, tapi juga nilai-nilai edukasi yang bagus bagi masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa. Melalui kunjungan ke situs bersejarah, museum maupun kawasan cagar budaya, kita sudah membuat itu dapat mengenal perjalanan panjang bangsa Indonesia. Penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa wisata sejarah tidak hanya jadi sarana rekreasi ya, tapi juga media edukasi yang membantu masyarakat mengenal identitas dan nilai-nilai bangsa. Nah, melalui pengalaman belajar langsung ke situs sejarah, pemahaman terhadap jati diri bangsa dapat semakin diperkuat. Nah, karena sejarah merupakan bagian penting yang tentunya membentuk identitas karakter suatu bangsa. Dengan memahami peristiwa masa lalu, kita dapat mengenal nilai perjuangannya, nilai budayanya, dan warisan yang jadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ewa. Lagi Kopi Pancong di Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, kekayaan budaya suku laut di Kepulauan Riau ini akan hadir di Indonesiana.tv dan layar festival-festival film internasional melalui film pendek drama keluarga berjudul Samudra di Atas Laut. Saudara perempuan, film ini menghadirkan kisah hangat tentang perjalanan seorang anak orang laut bernama Samudra yang menemukan makna keluarga, identitas, serta hubungan manusia dengan alam. Nah, ini film tersebut, saudara perempuan, bercerita tentang Samudra, seorang anak orang laut yang diam-diam berlayar ke laut bersama kawan-kawannya. Tapi perjalanan tersebut berubah ketika mereka terseret arus dan menghadapi situasi tak terduga. Nah, dalam kondisi ini, Samudra mulai memahami pesan leluhurnya tentang mendengar laut dan belajar

bahwa alam itu bukan hanya tempat mencari kehidupan, tapi juga bagian dari jati diri yang harus dijaga. Nah, sang produser Samudra di Atas Laut, Bang Syahrul Boy, ini mengatakan film ini hadir karena melihat suku laut itu sebagai bagian penting dari identitas budaya Kepri yang memiliki banyak pengetahuan tradisional, tapi masih belum banyak diangkat melalui karya sinema. Ya, jadi ingin menghadirkan sisi kehidupan orang laut yang hangat, dekat dan manusiawi melalui sudut pandang anak-anak. Dan film ini bukan hanya tentang laut, tapi tentang keluarga, warisan budaya dan juga cara manusia menghargai alam. Nah, saudara perempat, melalui Samudra di Atas Laut, tim produksi itu berharap film ini dapat jadi jembatan antara budaya lokal dengan penonton yang lebih luas, baik nasional maupun juga internasional. Dan proses produksinya itu mengambil lokasi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya kawasan Kawal dan Pantai Dugong Bintan. Lokasi ini dipilih karena memiliki hubungan kuat dengan kehidupan masyarakat orang laut. Nah, mulai dari kawasan pemukiman hingga keindahan laut dan alam bawah laut yang jadi bagian dari keseharian mereka. Selain melibatkan talenta lokal, film ini juga menghadirkan aktor profesional. Ya, karakter ayah Samudra ini akan diperankan oleh Faiz Faisal, sementara ibu Samudra diperankan oleh Sabina Aksa. Nah, sebelum produksi dimulai, tim film melakukan riset langsung. Nah, ini penting sekali, riset langsung ke lokasi gitu ya, ke kehidupan masyarakat pesisir Bintan sejak April 2026. Kemudian mulai 14 Juni bersama sutradara, ini sudah berempat, produser dan sutradara dan asisten sutradara datang langsung untuk melakukan pemilihan lokasi, casting serta workshop ya, agar cerita yang dihasilkan juga tetap jujur dan sesuai dengan realitas kehidupan orang laut. Nah, sudah berempat, untuk proses syuting direncanakan berlangsung pada awal Juli. Dan produksi ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan. Jadi tantangan terbesarnya adalah kondisi cuaca yang sulit diprediksi memang, ya kan? Nah, produksi di wilayah pesisir ini tentu harus menyesuaikan dengan alam dan kondisi pemain anak-anak. Jadi film ini dapat membantu sebagai promosi budaya suku laut di khalayak luar, nasional dan juga internasional.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.